0: bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut, ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat. Ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak AFNI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap. Ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan.

0: Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol

dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa bua?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lepas itu pelan-pelan saya sudah yo, memalawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
3: Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

0: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir Kepulauan Yapen sangat potensial sebagai lahan budidaya rumput laut. Rumput laut jenis Kotoni dibudidayakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Pendengar, budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani pembudidaya Kampung Sarwandori bukan tanpa hambatan. Seperti apa kesulitan yang dialami oleh petani rumput laut? Berikut wawancara Salo Ayomi bersama Bapak Yosep.
1: Kendala sendiri dalam apa budidaya rumput laut yang dialami oleh petani?
2: Kendala yang dialami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten terus sudah kita tutup kegiatan. Mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah saat itu dia sendirinya hilang.
1: Bapak harapan untuk pemerintah daerah ke depan terkait dengan budidaya rumput laut?
2: Berharap bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan ini dan kami sebagai petani terima kasih juga. Kedepannya ini menjadi komoditi unggulan Yapen, menjadi makanan keluarga. Dan juga dia menjadi oleh-oleh Yapen, para tamu yang datang mungkin ke Nabire, ke Jayapura, kemanapun dia harus bawa. Makanan rumput laut ini berupa stik, mie rumput laut yang dibuat dari ibu-ibu pengolahan.
0: Pendengar, mempertahankan rumput laut sebagai komoditi unggulan di tengah berbagai hambatan yang dihadapi petani pembudidaya bukan hal yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengingatkan petani menanam rumput laut. Hal ini terlihat dari hasil produksi pengembangan rumput laut yang terus dilakukan oleh petani.
2: Kita panen rumput laut ini terkait dengan sudah usia panen pembibitan. Nah, ini kita panen pembibitan yang kedua kali.
0: Pendengar, menghasilkan rumput laut yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar bukan hal yang mustahil. Semua ini bisa tercapai ketika petani bekerja keras merawat rumput laut yang telah dibudidaya. Peran aktif pemerintah pun ikut mendorong pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori. Pendengar, seperti apa pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori? Berikut kita ikuti wawancara Agus Tanawani bersama Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Daniel Reba. Pak Daniel Reba, terkait dengan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen dan saat ini di Kampung Sarwandori, dari Dinas bagaimana perhatiannya?
4: Rumput laut ini kita berikan kepada 6 kelompok pembudidaya yang ada di Kampung Sarwandori, dan saat ini kita sudah panen pengembangan kedua. Kita dari dinas telah memberikan fasilitas atau sarana untuk pengembangan budidaya itu.
3: Pendengar, dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kampung Sarwandori, Distrik Osiwo diharapkan dapat dipergunakan dan dapat dikembangkan budidaya rumput laut ini sebagai pendapatan sumber ekonomi bagi masyarakat yang mengelola rumput laut di wilayah Sarwandori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, saya Agus Tanawani, terima kasih atas kebersamaan Anda.

pendengar, semoga pengembangan produksi rumput laut yang dilakukan saat ini terus berkembang. Petani semakin giat menanam dan merawat rumput laut untuk kesejahteraan petani.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, 55 menit sudah kita lalui di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar mengantar kita hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, masih terus kami menemani Anda dengan sajian hiburan musik ya. Dan kami informasikan untuk Anda nantinya di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, Pro 1 RRI Serui kembali dalam sesi acara dialog Asta Cita Kentongan terkait dengan topik asap ancam kualitas udara di Yapen. Kelola sampah dengan benar, cegah pencemaran udara. Dengan kedua narasumber pagi ini, Jeffrey Edgar Kayoi SKM sebagai Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Kepulauan Yapen. Juga Pitnatus Ayomi ST, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Kepulauan Yapen. Bersama presenter yang akan memimpin langsung jalannya dialog pagi ini, rekan Christine Patua. Tepatnya di edisi Selasa 25 Agustus 2026, pukul 10.00 hingga nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, sekali lagi ya, kami informasikan untuk Anda, pendengar setiap program 1 RRI Serui. Dialog Asta Cita pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hari ini terkait dengan kentongan kabut asap ancaman kualitas udara di Yapen. Kelola sampah dengan benar, cegah pencemaran udara. Bersama kedua narasumber, Bapak Jeffrey Edgar Kayoi SKM, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Kepulauan Yapen. Juga Bapak Pitnatius Ayomi ST, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Kepulauan Yapen. Bersama presenter kami, rekan Christine Patua. Dalam dialog kentongan pagi ini pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti jalannya dialog Asta Cita Kentongan dengan topik kabut asap ancam kualitas udara di Yapen. Kelola sampah dengan benar, cegah pencemaran udara. Dengan narasumber pagi ini, Bapak Pitnatius Ayomi ST, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan yang akan memandu langsung jalannya dialog pagi ini, rekan Christine Patwa. Selamat pagi dan selamat mengikuti jalannya dialog Kentongan.
1: Ya, baik, selamat pagi pemirsa dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali lagi saya Christine Padua menemani Anda dalam dialog Kentongan Mitigasi Bencana. Ya, baik, pendengar dan pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir langit di sejumlah wilayah Yapen tampak berkabut dan diselimuti asap. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan dari mana sumber asap tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas udara yang kita hirup setiap saat. Di tengah kondisi kemarau, perhatian kita tidak hanya tertuju pada potensi pembakaran hutan dan lahan, tetapi kebiasaan membakar sampah pekarangan rumah yang dapat menambah sumber pencemaran udara. Lalu bagaimana DLH atau Dinas Lingkungan Hidup menyikapi kondisi ini? Bagaimana pencemaran udara dikendalikan dengan cara pengolahan sampah yang benar sehingga membantu mengurangi sumber asap yang mencemari udara kita? Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, saya akan membahas dalam dialog Kentongan dengan topik kabut asap ancam kualitas udara Yapen. Kelola sampah dengan benar dan cegah pencemaran udara. Baik, pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, sudah hadir bersama saya di studio narasumber yang sebenarnya ada dua ya narasumber, namun yang satu Pak Jeffrey, beliau dalam keadaan sakit saat ini sehingga berhalangan hadir, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam dialog mitigasi bencana kali ini. Baik, narasumber yang sudah hadir bersama kita saat ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen ada Bapak Pitnatius Ayomi ST. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat pagi Pak Pitnatius.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Baik-baik Ibu.
1: Ya, puji Tuhan luar biasa. Ya. Terima kasih nih Pak Pit sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 saat ini.
2: Iya.
1: Ya, baik, pendengar dan pemirsa, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, Bapak Pit, tentu saja dengan topik yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, pendengar, dialog ini juga dapat Anda akses melalui siaran program 1 RRI Serui di 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga secara streaming melalui laman resmi YouTube RRI Serui. Ya, kita langsung saja ke Pak Pitnatius nih. Ya, Pak Pit. Sejak kabut asap mulai terlihat di Yapen ya, pada tanggal 23 Agustus, bagaimana nih Dinas Lingkungan Hidup membaca kondisi kualitas udara berdasarkan pemantauan di lapangan?
2: Ya, baik. Kabut asap melalui mulai terlihat di Yapen pada tanggal 23 Agustus 2026, kita Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen baru mengamati indikator visual seperti jarak pandang bau asap di udara atau langit yang kabur belum tentu cukup akurat untuk mengukur tingkat bahayanya pemantauan di lapangan. Jadi kita hanya perlu memperhatikan kondisi sekitar seperti waspada bau menyangkut kabut, asap, pekat, debu, dan lain-lain. Ha. Jika asap masih tebal, maka kita harus melakukan pemantauan kondisi kualitas udara akibat kabut, asap, kebakaran hutan di lapangan, di lahan dengan cara mengatasi proses pembakaran seperti di lingkungan pembakaran sampah dan lain-lain. Karena bukan saja asap kabut karena masalah pembakaran lahan dan pembakaran sampah di lingkungan, tetapi juga kita lihat langsung berapa hari di sepertinya asap kepanasan membuat penguapan air garam, air laut juga pun juga akan asap juga. Sehingga kami di Dinas Lingkungan Hidup perlu mengimbau kepada masyarakat, bahkan kita semua, mari kita menjaga kondisi lingkungan dengan cara mengatasi pembakaran sampah-sampah plastik di lingkungan kita masing-masing.
1: Ya, Pak Pit, dari tanggal 23 Agustus ya, di Yapen nih, kabut asap sudah terlihat, bahkan kita bisa lihat dari dalam studio ya, keluar, ya. Masih terlihat kabut asap. Ini menurut DLH ini sudah di tingkat bahaya atau belum ini?
2: Kalau kita lihat, artinya kita dari 2025 itu kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, biasa mereka kirim alat untuk kita pemasangan pemantauan kualitas udara. Nah itu kita per dua semester sekali. Jadi satu semester itu kan 6 bulan. Kita pasang, nanti setelah 14 hari kita kirim alatnya kembali untuk diperiksa di lab. Dan kami ikuti di situ, memang kita masih ada di bawah standar baku mutu. Artinya kita untuk khusus untuk udara, kita masih dalam keadaan yang baik untuk 2025. 2026 ini, kemarin kita baru tahap pertama, kita sudah pasang, mereka kirim, kita kirim, lalu mereka pemeriksaan langsung di lab, dan hasilnya mereka kirim balik bahwa kita masih ada di bawah baku mutu yang baik. Cuma yang sekarang, yang ini kita masih menunggu pemasangan tahap berikut.
1: Iya, kalau untuk situasi yang sekarang ini, berarti DLH belum memasang ya peralatan yang dimaksud oleh Pak Pit ini?
2: Ya, ini belum, karena kita harus menunggu lagi dari Kementerian, mereka kirim dulu baru kita pasang.
1: Peralatannya ya, ada di pusat ya? Ya,
2: karena kita di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita punya lab, cuma kita belum punya alat untuk pemasangan untuk mengukur uji kualitas udara.
1: Ya, berarti ini karena peralatannya masih di pusat, berarti tolak ukurnya adalah kondisi kesehatan masyarakat ya? Sejauh masyarakat belum terdampak begitu ya? Entah infeksi saluran pernapasan, belum. Berarti masih dianggap baik ya? Normal.
2: Artinya saya lihat dari yang tahun sebelumnya, yang 2025 dan yang semester pertama, ya kita masih ada di bawah standar baku mutu, berarti saya prediksi bahwa masih baik. Nanti ketika tahap berikut kita pasang dulu baru kita lihat kondisinya seperti apa begitu.
1: Iya, tapi untuk mungkin situasi sekarang memang sangat dibutuhkan ya Pak Pit untuk kondisi kemarau saat ini, apalagi ya kabut yang terjadi. Oke Pak Pit, kita lanjut lagi nih. Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah menemukan indikasi sumber pencemaran yang berkaitan dengan munculnya asap di sejumlah wilayah Yapen? Ya, dari tanggal 23 Agustus nih hingga saat ini nih, DLH sudah dapat belum nih titik yang menyebabkan terjadinya kabut di Kabupaten Yapen?
2: Ya, Dinas Lingkungan Hidup kita lihat ada berapa indikator sumber pencemaran. Yang pertama adalah titik indikator sumber pencemaran, yang kedua imbauan dan pencemaran, nah, yang ketiga dua saja. Nah, kita lihat di titik-titik pencemaran yang biasa kita lihat, langsung ketika terjadinya pencemaran, kami harus dari Dinas Lingkungan Hidup, kami turun langsung, kami memantau langsung ke lapangan. Ketika terjadinya pencemaran, maka kami Dinas Lingkungan Hidup harus mengambil langkah-langkah, memberikan imbauan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut, sehingga mereka harus berhati-hati dalam menjaga lingkungan itu sendiri.
1: Ya, terkait dengan kabut asap nih yang kita lihat bersama saat ini ya di Kepulauan Yapen dari tanggal 23 nih Pak Pit. Apakah titik pencemarannya ada di Yapen atau ini merupakan dampak dari Nabire ya, Kabupaten ya. Nabire yang saat ini mengalami kebakaran lahan?
2: Ya, kalau kepastian untuk ini memang saya artinya itu amati bukan saja kita Yapen. Tapi saya lihat di pantau di YouTube dan lain-lain, saya lihat juga di Waropen, bahkan Jayapura sendiri, dan kita Biak, apalagi kita, dan saya artinya dalam pengamatan saya, walaupun kebakaran hutan lahan di Kabupaten Nabire ya, Kabupaten Nabire, tetapi juga yang tadi saya sudah singgung dari awalnya itu karena mungkin pengaruhnya cuaca yang cerah, kepanasan membuat bisa juga terjadinya penguapan kabut okay. Dan begitu.
1: Oke, kita lanjut nih Pak Pit. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup membedakan asap yang berasal dari pembakaran hutan atau lahan dengan sumber pencemaran lainnya? Seperti tadi Pak Pit bilang ini, ada kabut yang mungkin berasal dari penguapan air laut, tetapi juga ada kabut yang berasal dari atau asap yang berasal dari pembakaran. Ini cara membedakannya bagaimana nih Pak Pit?
2: Kalau kita membedakan yang tadi saya bilang, secara kasat mata kita melihat, tapi kita belum bisa membedakan. Nanti seketika kita pemasangan alat, lalu kita periksa di lab dulu, baru kita bisa membedakan. Oh, ini karena terjadinya cuma begini-begini. Jadi kita tidak bisa prediksi. Memang kita boleh prediksi, tapi kan menurut kasat mata kita lihat, dan kita bilang, ini karena terjadi karena cuaca, mungkin kebakaran sampah di halaman atau lain sebagainya. Tapi kan dasar hukum yang kita mengekspor sesuatu itu kan kita lihat di lab. Lab kita, hasil pemantauan kita ada di bawah ini penyebabnya cuy, ini begitu Ibu.
1: Berarti ya, untuk kasat mata tidak bisa dibedakan ya, ya Pak Pit, harus menggunakan peralatan ya tertentu. Oke, kita lanjut lagi Pak Pit nih. Apa indikator nih yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup untuk menilai apakah sebaran asap sudah mempengaruhi kualitas lingkungan? Ya, indikator yang digunakan untuk menilai nih sebaran asap yang sudah mempengaruhi kualitas lingkungan.
2: Ya, kita indikator yang biasa kita gunakan di Dinas Lingkungan Hidup itu yang tadi kita sudah sampaikan, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan indeks standar pencemaran udara atau yang disebut dengan ISPU, maka indikator kualitas udara sebagai indikator utama untuk menilai dampak sembarangan asap terhadap kualitas lingkungan. Itu ada dua indikator yang biasa kami lakukan, yaitu parameter utama sembaran asap. Parameter utama sembaran asap ini sepertinya yang tadi kita lihat di PM2.5 dan PM10, itu partikel debu yang arus diukurnya sangat sangat kecil dan paling didominan dibawa oleh asap. Lalu kategori penilaian tingkat pengaruhnya asap itu dia ada di bawah standar, sepertinya kalau baik kita ada di bawah standar 0 sampai 50. Nah, itu kondisi udara yang bersih kira, dan dia tidak berpengaruh kepada asap, walaupun asap tapi kita ada di bawah standar yang udara yang bersih, itu ada di bawah 0 sampai 50. Kalau untuk sedang kita ada di bawah 51 sampai 100, menurut, bukan menurut tapi di pantauan analisis udara yang biasa kami dapat dari kementerian, itu standarnya itu begitu.
1: Oke, ya baik Pak Pi, terima kasih untuk penjelasannya. Ya baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Seruwi, di mana saja Anda berada, dalam dialog kentongan mitigasi bencana kali ini Anda juga dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp di nomor 0821 9091661. Ya, mungkin Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini, silakan saja bergabung di line telepon juga line WhatsApp yang sudah kami sampaikan. Ya baik Pak Pit, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita di pagi hari ini. Pak Pit, ketika Dinas Lingkungan Hidup menemukan sumber pencemaran udara, apa tindakan pertama yang dilakukan sesuai kewenangan?
2: Ya, ketika kami Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindakan pertama yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan dari

0: sebut tadi itu yang pemasangan sampel, iya peralatan itu. Yang selama ini kan yang kami pantau di berapa tahun yang lalu itu kita pasang ada 4 cicik. Ah, 4 cicik itu salah satunya itu industri. Kita pasang satunya itu di industri PLK Orai Serui. Lalu yang satunya mewakili daerah transportasi, yaitu di depan Bank Papua. Sebenarnya harus di terminal, cuma kami melihat kondisi daerah terminal tidak menjamin untuk alat itu kami pasang, sehingga kami taruh di depannya Bank Papua. Lalu yang satunya mewakili daerah perkantoran, itu kami taruh di depan kantor DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen. Lalu yang satu mewakili daerah pemukiman, yaitu kita taruh di Jalan Bobo Mariadei. Dan kita pasang sebagai satu alat untuk kita mengukur, bukan satu alat, tapi kita pakai untuk mengukur uji kualitas udara.
1: Dari hasil pemasangan alat tersebut, apa yang ditemukan nih Pak Pit? Kualitas udara Yapen pada saat itu?
0: Ya, di kita pasang pada saat itu memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ada di bawah kategori baku mutu udara yang baik.
1: Iya, tapi situasi sekarang kalau dipasang lagi mungkin sudah berbeda nih Pak Pit ya, dengan kondisi kemarau saat ini.
0: Memang sudah berapa kali saya komunikasi dengan lab orang kementerian dan lab bahwa kita sementara cuaca di Papua, bukan Yapen saja tapi di Papua ini lagi buruk karena kondisinya cuacanya kabut, sehingga kami ingin supaya bisa pemasangan alat pencemaran udara untuk cap kebun ini harus dipercepatkan. Cuma mereka sudah mengatur sesuai dengan mereka punya jadwal kementerian. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup kami lagi menunggu.
1: Oke, mudah-mudahan secepatnya ya. Jangan sampai sudah terjadi baru peralatannya datang sudah terlambat nih. Untuk antisipasi sudah terlambat. Ya baik Pak Pit, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut nih, saya masih penasaran nih dengan pertanyaan saya pertama tadi. Ketika DLH menemukan sumber pencemaran udara, apa tindakan pertama yang dilakukan sesuai kewenangan ini? Misalnya nih, yang kita takutkan sekarang adalah pembakaran hutan dan lahan ya. Tapi bagaimana kalau ini terjadi kepada petani atau orang berkebun ya, yang harus terpaksa harus membakar lahan untuk membuka lahan pertanian. Ini seperti apa? Kalau dia tidak bakar lahan, maka bagaimana keberlanjutan untuk proses bercocok tanam atau kebunnya ini bagaimana? Sedangkan dia bertentangan dengan situasi saat ini yang melarang untuk pembakaran lahan. Ini bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menyikapi ini?
0: Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa ada langkah-langkah awal pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang Dinas Lingkungan melakukan adalah verifikasi perizinan dan teknis, memeriksa dokumen perizinan dan perusahaan. Walaupun zona kebunnya ada dalam kebakaran hutan lahan yang tadi seperti pembakaran hutan dan lain sebagainya, kita lihat ke lahan yang dibakar itu, karena biasa kan ada yang disebut dengan lahan zona kritis yang sudah dibuka oleh masyarakat jadi berkebun. Kita biasakan melakukan imbauan kepada mereka kalau beraktivitas tapi jangan terlalu kelebihan, karena dampak dari pembakaran hutan itu kalau pada saat yang kita tidak jaga dia bisa merembes ke yang hutan yang kita lindungi.
1: Berarti tetap boleh ya melakukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan untuk kebutuhan perkebunan atau pertanian, tapi dalam pengawasan ya, ya tetap diawasi. Pengawasan.
0: Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu kelebihan.
1: Iya, karena ini dilema ya. Kalau dilarang bagaimana dengan ekonomi dari petani?
0: Ekonomi dari petani itu.
1: Ya, kita lanjut nih. Bagaimana nih proses pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan sumber pencemaran tidak terus berlangsung seperti yang tadi kita bahas tadi. Ini pemantauannya seperti apa?
0: Ya, proses pemantauan dan pengawasan sumber pencemaran dilakukan melalui pengawasan langsung ke lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup pemantauan kualitas lingkungan

0: secara berkala, serta pemantauan sistem pelaporan data emisi dan limbah secara clear untuk memastikan pelaku usaha memenuhi baku mutu dan izin yang berlaku. Nah, seperti kita lihat di situ ada berapa metode pengawasan yang biasa kami lakukan adalah metode pengawasan reguler dan intensif. Artinya ketika kami turun ke lokasi, kami melihat bahwa jenis usaha ini dia berdampaknya akan dia usahanya itu akan menghasilkan dampak yang sudah melebihi standar baku mutu, pasti kami melakukan pembinaan terhadap jenis usaha itu sampai dia harus memenuhi standar yang sesuai dengan standar pemerintah.
1: Ya, Pak Pit, kita lanjut lagi. Bagaimana nih Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti laporan masyarakat terkait asap atau dugaan pencemaran lingkungan? Kalau sudah terjadi pencemaran dan ada laporan ke DLH, bagaimana nih DLH menindaklanjuti?
0: Ya, kalau kami Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan pencemaran atau asap melalui verifikasi administrasi penerjunan tim teknis meninjau langsung ke lokasi, ke daerah yang tercemar itu. Di situ ada aturan penanganan laporan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah verifikasi laporan, menerima aduan baik secara langsung dari masyarakat langsung di lapang ke kantor, atau bisa melalui WA langsung ke kami Dinas Lingkungan Hidup. Lalu petugas verifikasi administrasi, petugas Dinas Lingkungan Hidup menerima data dari pelapor itu, waktu dan lokasi mana yang terjadinya pencemaran. Kondisi dan pembinaan yang biasa kami lakukan adalah jika bersumber dari aktivitas warga atau usaha, maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi peringatan lisan atau tertulis kepada jenis usaha yang akan menghasilkan dampak itu atau warga yang mengalami suatu dampak itu.
1: Oke, Pak Pit, kita lanjut lagi. Bagaimana koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi terkait jika sumber asap diduga berasal dari kebakaran hutan atau lahan? Ya, bagaimana nih koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan dinas terkait jika terjadi sumber asap yang dari kebakaran hutan dan lahan?
0: Ya, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi yang terkait dalam menghadapi dugaan sumber asap atau kondisi lahan yang terbakar, biasa kami membentuk satu tim. Nah, dari tim deteksi dan pemantauan langsung, sepertinya Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi kepada instansi BMKG dan instansi pusat daerah untuk memantau data cuaca serta secara titik panas melalui pemantauan guna memastikan bahwa lokasi sumber asap. Lalu yang kedua adalah operasi pemantauan terpadu. Operasi pemantauan terpadu ini biasa dilakukan oleh beberapa OPD, sepertinya itu kita penanggulangan bencana, bahkan ada juga tim-tim dari keamanan kita padukan untuk kita mengambil solusi untuk
1: mengatasi
0: hal-hal yang tadi kita rasakan itu, dampak itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ya baik pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, dalam dialog mitigasi bencana kali ini ya, tentang kabut asap, ancam kualitas udara Yapen, kelola sampah dengan benar dan cegah pencemaran udara. Anda dapat berpartisipasi dalam dialog ini melalui line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp di line WhatsApp kami 0821 9091 6761. Baik, pendengar dan juga pemirsa Prosat RRI Serui, kita akan lanjut dengan dialog ini, namun akan kita ikuti bersama beberapa pesan-pesan berikut.

0: yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Menurut kamu, hoax itu?
3: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
4: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
5: Hoax menurut saya gak penting. Mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
6: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
7: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Surabaya di mana saja Anda berada, kembali lagi dalam dialog mitigasi bencana. Ya, bersama narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, kami akan melanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini di sesi terakhir kami. Ya, baik, langsung saja ya, kembali bersama Bapak Pit Natius Ayomi. Pak Pit, dari perbincangan kita sebelumnya ya, sekarang apa langkah nih pencegahan yang paling penting dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran udara selama kondisi kabut asap masih terjadi?
8: Ya, langkah pencegahan paling penting yang saat kabut asap adalah membatasi aktivitas di luar ruangan dan memakai masker pelindung, khususnya seperti masker yang tebal N95 atau kain 95. Tindakan ini mencegah partikel halus terancam masuk ke dalam seluruh pernapasan dan memicu infeksi saluran pernapasan. Untuk cara mencegah diri harus beraktivitas menggunakan masker dan bisa juga kita mengurangi aktivitas di luar pada saat cuaca yang buruk. Pengelolaan lingkungan di rumah, di lingkungan rumah pada saat ketika asap menyebar ke media lingkungan, kita juga harus sebagai orang masyarakat kita harus waspada. Mungkin pada saat kalau asap sudah berkebalan, berarti kita harus menutup jendela dan rumah sehingga asap itu jangan rambas ke dalam ruangan.
7: Oke nih Pak Pit, kalau kondisi Yapen saat ini ya, dengan kabut yang kita lihat bersama menutupi langit Kabupaten Yapen saat ini ya, apakah sudah ada di tahap harus pakai masker atau masih biasa saja nih, masih normal?
8: Sebenarnya kita lihat memang sudah harus, kalau kita menjaga kesehatan berarti kita sudah harus
7: pakai masker, sudah harus ya
8: pakai
7: saat
8: masker.
7: Ini ya.
8: Artinya itu lebih baik kita mencegah daripada kita
7: mengobati. Oke. Ya, kita lanjut lagi nih Pak Pit. Bagaimana masyarakat dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup menemukan lebih cepat sumber pencemaran di lingkungan mereka?
8: Ya, masyarakat dapat membantu menentukan sumber pencemaran secara cepat dengan melakukan pemantauan rutin. Seperti kalau kita lihat ini sudah terlalu tercemar atau lain sebagainya, berarti masyarakat juga turut dapat membantu dan melaporkan kepada kami bahwa daerah-daerah tersebut dalam kondisi yang sudah tercemar. Sehingga kami Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan khusus ke daerah-daerah yang terpapar dengan pencemaran itu.
7: Oke, berarti ketika masyarakat menemukan nih ada sumber pencemarannya bisa langsung ya menghubungi ya. Dinas Lingkungan Hidup nih bisa untuk tindak lanjutnya.
8: Ya, karena sepertinya cara melapor kepada kami ya, berarti kami Dinas Lingkungan Hidup harus mengambil langkah-langkah untuk cara untuk mengatasinya seperti apa. Seperti kalau memang di aktivitas masyarakat di sebelah mungkin melakukan proses pembakaran sampah. Contoh seperti kalau bakar beneng. Nah, itu kalau kita bakar beneng atau bahan-bahan mobil dan lain sebagainya, sebenarnya itu dia dampak limbah B3. Pada saat proses pembakaran, kita lihat contoh seperti kalau di situ orang punya ayam, itu langsung bisa ayamnya
7: mati,
8: itu
7: ya?
8: Langsung mati.
7: Oke, okay, berarti dia, tapi yang
8: udara yang itu baru ayam kita
7: sudah polusi ya?
8: Ya, polusi udaranya itu langsung. Kalau kita manusia kan masih rasa ini bisa bercam, tapi lebih baik tidak boleh.
7: Tapi ini yang dilaporkan ke DLH ini Pak Pit, apakah yang dibakar seperti Pak Pit bilang tadi hanya ya. Ban atau sampah berbahan karet atau ya. Limbah B3 misalnya ya? Ya. Atau seperti biasa nih, ini sudah seperti tradisi ya, ya di lingkungan kita bahwa seperti membersihkan lingkungan, menyapu, kemudian sampahnya dibakar. Apakah sampah biasa itu termasuk pencemaran yang harus dilaporkan ke DLH atau hanya seperti yang Pak Pit katakan tadi bahwa seperti bahan karet atau limbah B3 lainnya?
8: Sebenarnya kalau bagi saya itu tidak boleh melakukan proses pembakaran di area halaman rumah. Nah, kalau sampah yang tidak bisa terurai lebih baik dikemas dan dibawa langsung ke TPS. Sementara nanti petugas dari kebersihan, hari mereka punya tugas untuk mengangkat ke TPA. Kalau yang sampah yang non organik itu bisa cara kelolanya untuk melakukan sebagai satu kompos untuk bisa
7: organik diolah sebagai kompos dan yang anorganiknya yang dikemas dan diserahkan ke DLH ya.
8: Dibawa langsung ke CPS dan langsung petugasnya mereka angkat ke CPA untuk mengatasi sumber-sumber pencemaran tadi.
7: Mengurangi pencemaran tadi. Ya baik, kita lanjut nih Pak Pit. Apa bentuk nih edukasi atau imbauan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat terkait menjaga kualitas udara? Imbauan atau edukasi apa yang dilakukan DLH kepada masyarakat?
8: Ya kalau bentuk imbauan dan aksi nyata yaitu larangan bakar sampah, meminta warga tidak membakar sampah rumah tangga atau sisa daun kering karena memicu kepada polusi. Ya. Lalu kita melakukan penanaman pohon untuk warga untuk mengurangi polusi tadi itu, sehingga pada saat kita lihat kalau sudah tanam pohon berarti sudah mengurangi polusi yang tadi.
7: Ya, polusi udara. Tapi sejauh ini sudah dilakukan DLH ya untuk edukasinya. Mungkin ke masyarakat secara langsung atau organisasi ibadah, organisasi gereja, masjid mungkin atau ke sekolah. DLH sudah
8: ya, memang,
7: lakukan.
8: Untuk ini memang kami sudah lakukan. Kami biasa melakukan sosialisasi di sekolah dan lain sebagainya yang perlu kan untuk mengatasi sumber pencemaran yang dari jalinan di bawah sinar matahari. Harus kita harus penanaman pohon di sepanjang bahu jalan, bahkan di halaman rumah, karena dia daya serap udara yang bersih
7: itu menghasilkan oksigen,
8: menghasilkan
7: ya
8: Papit.
7: Ya Papit, kita ke pertanyaan terakhir nih. Dalam kondisi seperti sekarang, apa yang paling perlu nih diwaspadai masyarakat dari sisi lingkungan? Untuk situasi sekarang ini, musim kemarau ini, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat di sisi lingkungan?
8: Ya, dalam kondisi saat ini, hal yang paling mendesak yang perlu diwaspadai masyarakat adalah krisis iklim dan cuaca ekstrim yang memicu krisis seperti air bersih, penurunan produksi pangan, serta ancaman bencana ekologi seperti banjir dan di wilayah pesisir. Ancaman utama lingkungan adalah cuaca ekstrim dan perubahan pola musim. Mengacu kepada musim petani, kalau memang pada saat musim kering, ya saya bukan ini, tapi saya percaya bahwa pasti petani juga tanamannya tidak akan subur baik karena kita dalam musim kemarau.
7: Ya.
8: Tanamannya juga perlu membutuhkan penyiraman sehingga pada saat proses pertumbuhannya itu dia agak cepat untuk tumbuh. Lalu langkah-langkah kewaspadaan. Kita harus hemat penggunaan air bersih dalam aktivitas harian. Ini kan kewaspadaan terhadap musim kemarau ini. Lalu kelola dan pilih sampah rumah tangga untuk mengurangi beban tempat pembuangan sampah tadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa sampah kalau sudah semua terangkut ke CPH di Aceh, jelas kita punya CPH tidak mencukupi, sehingga mana yang bisa kita proses daur ulang, ya kita proses daur ulang bisa jadi kompos atau lain sebagainya. Kita lihat di SMA 1 sudah melakukan daur ulang
7: mereka
8: sampah.
7: Mereka
8: daur ulang sampah itu kan dari plastik menjadi paving block. Bukan saja itu, tapi di daerah lain saya lihat seperti di Surabaya itu cel dari plastik yang mereka
7: dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana nih menanggapi siswa-siswi, karya siswa-siswi dari SMA 1 nih?
8: Jadi kita,
7: apakah ada kerjasama atau nantinya akan dilakukan pembinaan ke depan?
8: Sekolah SMA 1 itu dia ada masuk dalam program Adiwiata. Dari itu pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup.
7: Setelah kami
8: melakukan pembinaan, ya mereka melihat bahwa ini paling dominan bagi mereka, ya guru mereka membina, sehingga sampai saat ini kami lihat bahwa benar-benar mereka reaktif dalam mendukung program pemerintah yang ada, dan mereka melihat bahwa ini adalah salah satu pengembangan SDM dari kita punya anak-anak muda untuk bisa tampil bersaing artinya mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
7: Baiklah Pak Pit, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Pernyataan penutup nih, pesan penutup dari Pak Pit untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan situasi kondisi yang saat ini sedang kita alami, yaitu musim kemarau panjang, dan untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan, tetapi juga pencemaran lingkungan karena pembakaran sampah di lingkungan kita. Apa nih pesan yang disampaikan Pak Pit buat seluruh masyarakat Yapen yang saat ini sedang mendengar juga menonton acara dialog?
8: Terima kasih untuk masyarakat Yapen bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan bukan cuma masalah lingkungan atau kotornya udara ini, adalah ancaman nyata bagi kesehatan anak dan kita semua. Karena itu kita harus bergerak cepat melindungi rentang dan bersama-sama mencegah kriteria kebakaran hutan dan lahan. Pentingnya penanganan kabut asap, ancaman kesehatan, polutan dari berbahaya dan partikel arus dapat merusak paru-paru serta memicu infeksi saluran pernapasan akut, kelompok anak-anak, bayi, bahkan ibu hamil dan lansia adalah pihak yang paling cepat merasakan dampak buruk. Untuk itu kami himbau kepada kita semua, mari kita waspada, jaga lingkungan sehingga pertumbuhan, perkembangan lingkungan yang baik, sehingga kita menjaga generasi kita sehingga jangan terpapar dengan keadaan-keadaan lingkungan yang ada. Demikian.
7: Ya, terima kasih buat Pak Pitnatius. Untuk pesan penutup ya, tetap menjaga lingkungan kita demi keberlanjutan kita ya. Pencemaran yang terjadi saat ini bisa kita cegah dengan tentunya menjaga lingkungan kita masing-masing. Ya baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, kabut asap mengingatkan kita bahwa kualitas udara harus dijaga bersama dengan cara kendalikan sumber pencemaran, kelola sampah dengan benar, dan hentikan kebiasaan membakar sampah. Baik, terima kasih kepada Pak Pitnatius ya yang sudah bersedia hadir dalam dialog mitigasi bencana kali ini. Dan akhirnya saya Christine Padua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saat ini pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti siaran mitigasi bencana Kentongan RRI Serui Radio Tanggap Bencana. Terima kasih.
9: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
3: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
3: Alah, cuma asap dikit doang. Gak ngaruh kali, Mbak. Gak usah lebay.
2: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
3: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
2: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
3: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi. Kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya pesaran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Eh, iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Jawa.
1: Sapa po?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
7: abadi, dapat dirasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, pendengar Pro Satu dari Suri di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Suri. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan dua informasi bertemakan hilirisasi yang kami hadirkan berturut-turut dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Investasi hilirisasi ayam terintegrasi capai 627 miliar rupiah pacu ekonomi Bone. Pendengar, rencana pembangunan hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tidak hanya diarahkan sebagai proyek pengembangan peternakan, tetapi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan bagian dari penguatan stok protein nasional. General Manager Corporate Secretary and CSR PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi mengatakan pembangunan HAT di Bone merupakan bagian dari program unggulan Kementerian Pertanian yang tengah didorong menjadi program strategis nasional. Menurut Hasbi, investasi tahap awal penguatan HAT di Bone mencapai sekitar 627 miliar rupiah. Nilai tersebut akan digunakan untuk membangun 3 unit bisnis utama, yakni Farm Parent Stock, Feed Mill atau Pabrik Pakan, dan Head Cherry. Pendengar yang menjelaskan, pembangunan Bone merupakan bagian dari investasi HAT secara nasional yang nilainya mencapai sekitar 18 triliun rupiah. Pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan sekitar 2,3 triliun rupiah untuk sejumlah lokasi, termasuk Bone, Nusa Tenggara Barat, Malang, Lampung, dan Gorontalo. Hasbi menegaskan, HAT harus dipandang sebagai bisnis yang benar-benar berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, investasi negara yang besar harus menghasilkan aktivitas ekonomi yang terus berputar dan tidak berakhir menjadi proyek mangkrak. Karena itu, efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proyek. Hasbi menggambarkan besarnya potensi efek berganda dan investasi tersebut. Pembangunan feed mill dan farm parent stock, katanya, bukan semata-mata untuk menghasilkan pakan atau DOC, tetapi menjadi bagian dari rantai produksi ayam yang nantinya dapat berkembang hingga produk olahan. Ya, pendengar, informasi pertama tentang investasi hilirisasi ayam terintegrasi yang mencapai 627 miliar rupiah pacu ekonomi Bone. Pendengar, informasi kedua masih terkait dengan hilirisasi dari Bone, kita beranjak ke Ranai, sosialisasi bantuan benih kelapa di Bunguruan Utara. Pendengar, sosialisasi persiapan bantuan benih dalam kegiatan hilirisasi kelapa melalui APBN Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Kecamatan Bunguruan Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan program pengembangan komoditas kelapa, termasuk penyiapan lubang tanam, pemberian pupuk, dan pemeliharaan tanaman. Camat Bunguruan Utara, Wan Adriadi, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persiapan penerimaan bantuan benih serta tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penyampaian sosialisasi turut dilakukan langsung oleh Bupati Natuna kepada masyarakat dan pihak terkait. Menurut Wan Adriadi, ya, kepada RRI 24 Agustus 2025, persiapan lahan menjadi salah satu hal penting sebelum bantuan benih kelapa direalisasikan. Masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat mempersiapkan lubang tanam, pupuk, serta kebutuhan pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan program. Pendengar, Wan Adriadri menambahkan, program hilirisasi kelapa diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Pengembangan komoditas kelapa juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan di Kecamatan Bunguruan Utara.
Ia mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mengikuti seluruh tahapan program dengan baik dan menjaga tanaman yang nantinya diberikan pemerintah. Keberhasilan program dinilai membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah berharap persiapan kegiatan dapat dilakukan secara matang, sehingga pelaksanaan bantuan benih kelapa melalui APBN tahun anggaran 2026 berjalan sesuai rencana. Pendengar, program ini diharapkan mampu mendorong pengembangan komoditas kelapa secara berkelanjutan di Kabupaten Natuna. Ya, pendengar, dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian.

Ya, pendengar, pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami hadirkan untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda dan juga untuk menambah semangat aktivitas Anda, akan juga kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, juga memberikan semangat dan hiburan tersendiri bagi Anda sekalian. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pendengar masih bersama program 1 RRI Serui. Pukul 11.23 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Kolaborasi pemerintah dan PLN dorong perluasan pertanian modern di Lampung. Pendengar Bandar Lampung, kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan kelompok tani menjadi salah satu kunci dalam memperluas penerapan teknologi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Sinergi tersebut terlihat dalam pengembangan percontohan pertanian modern Advanced Agricultural System di Kampung Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan PMAAS dilakukan di atas lahan seluas 100 hektar dengan produktivitas padi mencapai sekitar 11,4 ton per hektar. Capaian tersebut menunjukkan potensi teknologi pertanian dalam mendorong peningkatan hasil produksi sekaligus efisiensi usaha tani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa inovasi dan teknologi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong penerapan teknologi pertanian agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak petani. Upaya tersebut diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Pendengar, dalam pengembangan kawasan PMAAS, PLN turut berperan melalui pembangunan jaringan listrik sepanjang 1 km untuk mengoperasikan pompa air sebagai bagian dari sistem pengairan sawah. General Manager PLN UIT Lampung, Nur Suratmoko, mengatakan dukungan terhadap sektor pertanian merupakan bagian dari pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Pendengar tenaga ahli Menteri Pertanian sekaligus Ketua Program Listrik Masuk Sawah, Hermansah, mengatakan pemetaan kebutuhan listrik akan terus dilakukan bersama PLN dan Dinas Pertanian agar fasilitas pompa yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan dukungan infrastruktur listrik, teknologi pertanian, dan koordinasi lintas sektor, pengembangan pertanian modern di Lampung diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Pendengar, informasi pertama tentang ketahanan pangan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang kolaborasi pemerintah dan PLN dorong perluasan pertanian modern di Lampung. Ya, pendengar, masih seputar ketahanan pangan, informasi kedua akan kami hadirkan dari Bandar Lampung. Kita beranjak ke Takengon. Polsek Mesidah inventarisir lahan pekarangan pangan bergizi. Pendengar, Babin Kamtibmas Polsek Mesidah melaksanakan inventarisasi dan pendataan lahan pekarangan pangan bergizi di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar lahan milik warga yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan berupa jagung. Babin Kamtibmas turut melakukan pengecekan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kapolsek Mesida menyampaikan pendataan ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dapat mendukung ketersediaan pangan bergizi, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin produktif memanfaatkan lahan yang tersedia. Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, dari Takengon, di mana Polsek Mesidah yang inventarisir lahan pekarangan pangan bergizi. Dua informasi seputar ketahanan pangan yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat dan menambah ruang informasi serta wawasan Anda sekalian. Pukul 11:28 waktu Indonesia Timur, akan kembali kami hadirkan sajian lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, edisi Selasa 25 Agustus 2026.

Baik pendengar, pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Mutu internasional perkuat kepemimpinan, dorong pertumbuhan ekonomi hijau. Pendengar, PT Mutu Agung Lestari TBK atau Mutu memperkuat struktur kepemimpinannya melalui RUPSLB di Jakarta pada hari Senin 24 Agustus 2026. Pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan dalam rapat tersebut. Sandiaga Salahuddin Uno ditetapkan sebagai Presiden Komisaris Mutu Internasional. Sementara itu, Rustiandi Samanov dipercaya menjadi Wakil Presiden Direktur. Perubahan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperkuat tata kelola dan mengembangkan bisnis berkelanjutan. Mutu juga berupaya memperluas bisnis dan meningkatkan inovasi layanan. Pendengar, kehadiran Sandiaga diharapkan memperkuat strategi bisnis, investasi, dan kemitraan perusahaan. Pengalamannya juga dinilai dapat mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sementara itu, pengalaman Rustiandi di bidang teknologi dan digitalisasi diharapkan mendukung transformasi bisnis Mutu. Keahliannya dalam kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi modal bagi perusahaan. Menurut Sandiaga, kebutuhan layanan testing, inspection, certification dan verification dan assurance yang terus meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan tuntutan dunia usaha terhadap keberlanjutan, transparansi, dan kepatuhan. Perusahaan akan memperkuat kompetensi di bidang keberlanjutan, salah satunya melalui layanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca. Pendengar, pengembangan bisnis karbon juga menjadi salah satu fokus strategi Mutu Internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menangkap peluang dalam pengembangan ekonomi rendah karbon. Mutu juga akan memperkuat layanan sustainability in environmental testing, certification, dan verification and assurance. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu industri memenuhi standar keberlanjutan nasional dan internasional. Selain ekonomi hijau, Mutu Internasional melihat industri halal sebagai peluang bisnis baru. Perusahaan akan memperkuat kapasitas laboratorium dan layanan pengujian untuk mendukung kebutuhan industri halal. Ya, pendengar, informasi pertama tentang Mutu Internasional yang perkuat kepemimpinan dorong pertumbuhan ekonomi hijau. Kita beranjak ke informasi berikut dari NTKong, masih seputar investasi. DPRD Sanggau, potensi perikanan Sanggau belum dilirik investor. Pendengar, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan potensi usaha perikanan sungai di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Namun, sektor tersebut hingga kini belum banyak mendapat perhatian investor. Menurutnya, keberadaan Sungai Kapuas menjadi modal besar untuk mengembangkan budidaya ikan di Sungai Sanggau. Sayangnya, belum ada investor yang masuk untuk menggarap potensi tersebut secara optimal. Selain perikanan, ia menyebut peluang investasi juga terbuka pada sektor pendukung pertanian dan peternakan. Kebutuhan alat pertanian, pakan ikan, dan pakan ternak dinilai belum dipenuhi melalui investasi lokal. Ia menilai masuknya investasi pada sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat program pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Sanggau. Pengembangan potensi secara lebih serius diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Ya, pendengar, informasi kedua tentang DPRD Sanggau ya, potensi perikanan Sanggau belum dilirik investor. Informasi yang sudah kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur.
Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan kami juga akan menghibur Anda di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan. Harapan kami dapat menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dari pukul 10 tadi hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti. Ya baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah informasi ya. Informasi berasal dari Kantor Radio Republik Indonesia Serui atau dari RRI Serui tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Pendengar, Bintang Radio Indonesia 2026 dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 Agustus hingga berakhir di 30 Agustus 2026. Untuk pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026, persyaratannya yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026 dan memiliki identitas diri yang masih berlaku, KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran, dan resi atau resi KTP. Dan pendaftaran ini terbuka untuk masyarakat umum. Ya, yang berikut adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus untuk peserta yang lolos Grand Final. Ya, dan belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional. Kemudian bagi peserta putri tidak sedang hamil atau menyusui. Ya, berikut adalah mekanisme pendaftarannya. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi di https://2/RRI.id atau datang langsung ke kantor RRI Serui untuk dibantu melakukan pendaftaran offline. Yang berikut adalah lengkapi data diri pada formulir pendaftaran. Dan wajib follow akun media sosial berikut, Instagram @bintangradio.id dan @RRI_serui, @RRI_pro2serui. Untuk TikTok, @bintangradio_id, @RRI_serui, dan YouTube, Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Ya, pendengar, peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Sertakan tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Serui dan menandai akun media sosial @bintangradio.id, @RRI_serui, dan @RRI_pro2serui. Wajib mengikuti technical meeting pada 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Serui. Kemudian ketentuan video. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Kemudian durasi video maksimal 3 menit. Wajib berpakaian sopan, video diawali dengan pengenalan singkat dan dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dengan rasio video 9:16 dengan posisi potret. Ya, dan yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan. Untuk tahap 1, pendaftaran dan technical meeting di kota, satker juga stasiun produksi dilaksanakan tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Dan technical meetingnya akan dilaksanakan 31 Agustus 2026. Kemudian tahap 2 merupakan seleksi tingkat satker atau stasiun produksi. Tanggal pelaksanaannya tanggal 3 hingga 19 September 2026 dan pengumuman tahap 2 ini diberitahukan tanggal 21 September 2026. Kemudian tahap 3 merupakan seleksi tingkat Korwil. Tanggal pelaksanaannya 28 September hingga 6 Oktober 2026. Untuk pengumuman hasil tahap 3 ini diberitahukan tanggal 9 Oktober 2026. Kemudian tahap 4 merupakan seleksi tingkat antar korwil. Tanggal pelaksanaannya adalah 12 hingga 21 Oktober 2026 dan pengumuman hasil tahap 4 tanggal 23 Oktober 2026. Dan terakhir, tahap 5 ya, merupakan Grand Final Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026 di Jakarta.
Ya, pendengar, untuk ke info dan kontak yang bisa dihubungi untuk pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Yang pertama, Anda dapat menghubungi Saudari Rida di line kontak 0822-4871-3940 dan Rosalia di line kontak 0822-3824-2917. Kemudian Saudari Miana di line kontak 0822-1114-4675.

Ya, pendengar, itulah satu informasi ya dari Kantor Radio Republik Indonesia Serui, RRI Serui, kembali membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk lebih jelasnya, pendengar, Anda dapat langsung datang ya ke kantor RRI Serui untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Juga bagi Anda yang ingin mendaftar dan masih bingung nih caranya ya, baik offline juga online, bisa langsung saja ya datang ke kantor RRI Serui dan akan dibantu untuk pendaftarannya. Bagi Anda sekalian nih yang berusia 16 hingga 25 tahun, putra dan putri yang mempunyai bakat di bidang menyanyi atau tarik suara, ya salurkan bakat Anda di Bintang Radio Indonesia 2026. Segera mendaftar ya, pendaftarannya masih 4 hari ke depan, berakhir di tanggal 30 Agustus 2026.

Pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur, program 1 RR Istrui masih terus menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing ya di hari libur kali ini. 25 Agustus 2026 merupakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun yang Anda kerjakan di hari ini, kami doakan semua boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat dan inspirasi bagi Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: kayak zaman sekarang gitu ya. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa itu
0: mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, baik pendengar setia program Satu Era Restrui di mana saja Anda berada. Pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, Pro Satu Serui kembali menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar ke ruang dengar Anda. Pilpen edisi Selasa 25 Agustus 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda dari pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 12.58 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di acara Pilpen kali ini ya, Anda dapat berinteraksi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, buat Anda yang mau berkirim-kirim kabar ya, berbagi-bagi kabar, berkirim salam, pesan, juga atensi-atensi khusus Anda ya. Untuk orang-orang spesial Anda, boleh saja ya. Sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu kesukaan Anda dan akan kami hadirkan tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, pendengar kami mau sapa seluruh pendengar setia Pro Satu Era Restrui yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ya, dari ujung pukul ujung. Kami sapa selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Juga yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang ada di Supiori, di Biak, di Numfor, di Manokwari, juga di Kota Dolar sana ya, di Timika, selamat siang, selamat beraktivitas saja. Juga yang ada di Kota Gudeg, Yogyakarta, selamat siang, selamat beraktivitas.

Ya, pendengar Pilpen edisi Selasa 25 Agustus 2026. Masih nih menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-329-99, juga via WhatsApp 0821-9091-661. Anda yang mau kirim-kirim salam atau ucapan-ucapan spesial Anda ya buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada, juga mau request lagu boleh ya untuk teman aktivitas Anda di siang hari ini. Boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-329-99, juga via WhatsApp 0821-9091-661.

Ya, pendengar masih di Pilpen Pro 1 Serui. Sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut ya untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Buat Anda nih yang lagi sedang menikmati jamuan makan siang ya, baik di rumah bersama keluarga, juga di tempat-tempat rekomendasi Anda ya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Ya, pendengar, dua tembang manis akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Virum-Virum dan juga ada satu lagu Minang ya, Udah Sayang. Semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas siang hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Selasa 25 Agustus 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi manis Anda via telepon untuk menyampaikan salam-salam juga pesan khusus spesial Anda ya buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Langsung saja di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Ya, Anda yang mau request lagu juga boleh ya untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Akan kami hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Tentunya harapan kami boleh menambah semangat juga inspirasi bagi Anda. Ya, kami mau sapa-sapa ya pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di Kampung Harapan. Ada Maven di sana ya. Selamat siang, selamat beraktivitas buat Maven dan keluarga. Juga ada laki-laki 1000 bakau ya, masih di seputaran Kampung Harapan. Selamat siang saja.

Ya, dan juga kami mau sapa yang ada di seputaran Yapan ya. Ada Mamit yang posisinya lagi di Jayapura. Mudah-mudahan sudah sembuh ya Mamit ya. Kita doakan lekas sembuh untuk pengobatan di Jayapura boleh berjalan dengan lancar. Juga ada Wawing, ada ya yang ada di seputaran Yapan Mandala ya. Juga kami mau sapa yang ada di Kota Ombak Sarmi sana ya. Ada Kak Esti dan keluarga. Selamat siang buat Kak Esti dan keluarga. Kalau lagi monit bisa gabung ya, Kak Esti dari Kota Ombak Sarmi. Ya, kami juga mau sapa yang punya Papua Tengah sana, ada Bung X ya. Selamat siang saja buat Bung X dan keluarga. Selamat beraktivitas di siang hari ini dengan kondisi Kota Nabire ya, yang saat ini sedang dilanda kebakaran dan kabut ya. Semoga situasi ini cepat berlalu. Ya, kami juga mau sapa di seputaran Tarausi ini ya. Ada Bung Aide Manafariri dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Juga ada Putri Sisbel ya di Gang Surabaya. Selamat siang saja buat Putri Sisbel dan keluarga. Ya, dan juga buat semua pendengar setia Prosatu RRI Serui yang lagi monit siaran kami di siang hari ini ya. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Buat Anda yang lagi menikmati hidangan makan siang ya, selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Pendengar Pilpen akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12:58 waktu Indonesia Timur. Tentu saja masih terus ya kami nantikan atensi-atensi Anda baik via telepon di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, kami juga mau sapa nih pendengar setia Prosatu RRI Serui yang jauh di Dawai sana ya. Ada Kakak Onavi dan juga keluarga. Selamat siang saja buat Kak Ona. Selamat beraktivitas di siang hari ini.

Ya, juga kami mau sapa ya yang ada di seputaran Kodam sana alias Konti Dalam ya. Ada Paman Roni. Ya, Paman Roni dan juga Bung Akon ya yang ada di seputaran Kodam sana, juga di seputaran Menawi ya ada Ade Bonai. Ade Bonai sudah berapa hari tidak kedengaran suaranya nih. Ade kalau lagi monit bisa gabung ya. Ya, pendengar atensi masuk via Messenger ya dari Paman Roni. Oke, selamat siang kakak. Putar lagu Aku Telah dari Tony Parera. Ya, untuk teman-teman yang ada di rumah sakit, ya selamat siang saja ya buat Paman Roni dan juga seluruh teman-teman nakes ya yang saat ini sedang berdinas di rumah sakit.

Ketua Umum Daerah Serui. Tetap semangat menjalankan tugasnya di hari libur ini ya. Akan kami hadirkan lagu requestannya tentu saja. Untuk menghibur ya para nakes yang lagi dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Ya, baik pendengar di belakang Pak Montroni ya, masih kami nantikan atensi Anda via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761.

Ya baik pendengar, pukul 12.28 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Ya pendengar, untuk menghibur Anda sekalian, juga kami hadirkan lagu requestan ya dari Paman Roni, spesial untuk Paman Roni dan juga teman-teman nakes ya, yang saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Aku Tak Rela dari Tony Parera, spesial buat Paman Roni dan juga teman-teman nakes dan tentunya seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan menghubungi rekan kami Tabina Rumpaidus di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen untuk memberikan informasi ya terkait hilangnya speedboat yang hilangnya speedboat di perairan Yapen Waropen yang hingga kini belum ditemukan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Istri di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti laporan langsung ya dari rekan Tabina Rupaidus yang sedang berada di Kabupaten Sejuta Bakawaropen untuk melaporkan secara langsung ya proses pencarian speedboat yang hilang bersama 5 penumpang yang sedang dalam pencarian. Baik pendengar, langsung saja kita terhubung ya dengan rekan Tabina di Kabupaten Sejuta Bakawaropen. Ya, rekan Tabina, silakan laporannya.
2: Iya, terima kasih rekan di studio. Selamat siang pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada. Kepolisian Resort Waropen bersama komunitas speedboat Kali Sanggei terus melakukan pencarian terhadap sebuah speedboat yang dilaporkan hanyut di wilayah perairan Wapoga, Kabupaten Waropen hingga Selasa 25 Agustus 2026. Speedboat beserta 5 orang masih dalam pencarian dan belum ditemukan. Informasi mengenai keberadaan speedboat tersebut sebelumnya beredar di tengah masyarakat Yapen dan Waropen kabar yang menyebutkan speedboat telah ditemukan di perairan Nabire, kemudian dilanjutkan ke Polres Waropen untuk memastikan keberadaan informasi tersebut. Pendengar, Kasat Polairut Polres Waropen AKBP, maksud kami AKBP Elton Jack Rumbiak kepada RRI Selasa 25 Agustus 2026 menyampaikan memimpin langsung pencarian, maksud kami memimpin langsung pencarian hingga bersama komunitas Speed Kali Sanggei bergerak cepat setelah menerima informasi melalui pesan suara WhatsApp mengenai dugaan ditemukannya speedboat di perairan Laut Nabire. Personil Polairut Polres Waropen bersama komunitas kemudian berangkat dari distrik Wapoga menggunakan 2 speedboat menuju perairan Nabire sekitar pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Tiba di Kampung Mambor dan mendatangi bagang ikan yang disebut dalam informasi sebagai lokasi ditemukannya speedboat tersebut. Setelah tiba di lokasi, petugas menanyakan informasi tersebut kepada pemilik bagan. Namun, hasil pengecekan tidak menemukan speedboat maupun penumpang yang dilaporkan hilang. Berikut pernyataan dari Kasat Polairut Elton Jack Rumbiat.
3: Kemarin sore mereka keluar dengan anggota polri dengan analisis dorong ada 2 speed. Kami tiba di Wapoga jam 8 malam. Setelah tiba di Wapoga jam 8 malam, kami dapat dua kopi suara yang beredar itu kalau sudah ditemukan ada di bagang di Bakawor. Jam 9, mereka ketemu keluar lagi menuju ke Tursana. Nah, kami tiba di bagang itu, yang bagian mereka bermaksud ini, kami sudah masuk ke bagian mereka. Nah, kami tanya, ternyata mereka bilang tidak ada. Nah, terus ditanya lagi, kira-kira bagang-bagang yang lain, terus mereka jawab, itu semua ini bagang-bagang ini sudah berada di, kalau sudah telepon semua, tanya cek, tapi tidak ada. Seperti yang pesan suara yang beredar. Nah, kemudian mereka kita bermalam di bagang, sampai pagi kita melakukan pencarian lagi. Dan setelah itu, belum ada tanda-tanda, kita masih balik ke Wapoga untuk cari jaringan untuk laporkan. Jadi mungkin sementara begitu untuk menjawab info yang beredar.
2: Iya, pendengar. AKP Elton Jack Rumjak juga menegaskan berdasarkan hasil pencarian dan pengecekan di lapangan, informasi mengenai speedboat yang disebut telah ditemukan di perairan Nabire belum terbukti. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian bersama masyarakat dan komunitas speedboat Kali Sanggei. Ia juga mengatakan sebelumnya laporan mengenai speedboat hanyut tersebut diterima Polres Waropen dari pihak keluarga berdasarkan laporan speedboat bertolak dari Serui pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 05.00 WIT atau jam 3 waktu Indonesia Timur dan diduga mengalami kendala hingga hanyut di sekitar perairan Wapoga. Speedboat tersebut membawa 5 orang yakni Amsal Yowei sebagai motoris dan Malvin Yowei sebagai penumpang. Sementara 3 penumpang lainnya adalah Bribka Lamek Abon, Bribda Lamek Abon, Bribda Melvin Maniani, dan Bribda Valer Raunsai yang merupakan personil Polres Waropen. Ketiga personil tersebut dilaporkan telah hanyut di perairan laut Kabupaten. Ketiga personil tersebut dilaporkan telah ditemukan di perairan laut Kabupaten Nabire. Kasat Polairut Polres Waropen menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen maupun yang berada di Kabupaten Seribu Baka Waropen agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta dukungan doa dari keluarga dan masyarakat agar proses pencarian dapat berjalan lancar dan speedboat beserta penumpang yang masih dalam pencarian segera ditemukan. AKBP Elton J. Krumbiak juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga perasaan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi simpang siur maupun kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kepolisian dan komunitas speedboat Kalisanggei akan terus melakukan upaya pencarian dan menyampaikan perkembangan berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus, Proses Wereri Serui, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik, terima kasih Tabina Rumpaidus untuk laporannya. Selamat melanjutkan tugas Anda. Ya baik pendengar, itulah laporan langsung ya dari rekan Tabina Rumpaidus yang berada di Kabupaten Sejeta Baka Waropen melaporkan secara langsung jalannya proses pencarian hilangnya speedboat yang ditumpangi oleh 5 orang ya, 1 pengemudi dan 4 orang anggota kepolisian. Dan disampaikan ya tadi oleh pihak yang berwenang bahwa informasi-informasi yang beredar bahwa telah ditemukannya speedboat tersebut adalah hoax ya, beritanya tidak benar dan dimohon untuk warga masyarakat sekalian untuk tidak memberikan berita yang tidak pasti atau tidak benar demi menjaga perasaan keluarga juga menghargai ya petugas yang sedang berupaya untuk melakukan pencarian. Dan tentu saja ya, tentu saja kita terus membantu dalam doa sehingga proses pencarian ini boleh lancar tanpa hambatan dan 5 anggota ya yang dikabarkan hilang ini boleh segera ditemukan.

Ya, pendengar, pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Ya, pendengar, Anda yang mau menyampaikan pesan-pesan khusus spesial Anda, mungkin mau berkirim-kirim salam atau sekedar menyampaikan ucapan-ucapan ya, ucapan selamat siang, selamat makan atau selamat ulang tahun, atau mau berbagi-bagi kabar ya, mau sekedar request lagu untuk menemani Anda di siang hari ini, boleh saja. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami juga mau ucapkan selamat siang ya buat adik-adik mahasiswa KKN UNCEN 2026 yang hari ini ya merupakan hari, ya, hari terakhir mereka berada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan besok mereka akan kembali ke Jayapura menggunakan kapal. Kami ucapkan selamat siang saja buat mahasiswa KKN ya yang ada di Kepulauan Yapen. Selamat beraktivitas di siang hari ini dengan segala aktivitasnya masing-masing ya. Ada yang mungkin ya melakukan acara perpisahan nih di tempat-tempat proker mereka masing-masing.

0: Ya, pendengar kami mau sapa ya? Pendengar setia program 1 RRI Serui yang selalu setia monitor siaran kami di 96,4 MHz juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Kami mau sapa ada Bapak Barangkea ya, laki-laki seribu bakau yang ada di Kampung Harapan sana. Sudah kami sapa tadi di awal ya, tapi kami sapa kembali ya. Selamat siang, selamat beraktivitas saja. Juga yang ada di seputaran Banawa sana ya, ada Bapak Sam dan keluarga. Juga kami mau sapa nih yang ada di seputaran kaki gunung Kijoni Anotaureya, ada Bapak Otis sekeluarga. Selamat siang saja buat Bapak Otis, selamat beraktivitas di siang hari ini. Yang ada di seputaran Turu sana, ada Bapak Kansai dan keluarga, selamat siang saja. Kemudian ke Tugu Perahu ya, ada Bapak Pendeta Wamea. Kemudian kita beranjak ke Jamaika, Jalan Meredi Kampung. Ada Putra Ansina di sana, selamat siang ya buat Putra Ansina dan keluarga. Ya, seputaran Konti sana ada Opa Setrumbi dan... Di seputaran Kompleks SMP YPK ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan kami juga mau sapa yang punya kadal ya, alias kando dalam, ada Bapak Ayomi dan keluarga. Yang punya waina kawini ada Bapak Kawaris keluarga, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan yang punya kota Gudeg, Yogyakarta, ada Bapak Jerry Marian ya, selamat siang saja. Dan yang punya kota Jeruk nih, ada Bung X ya, jeruknya belum dikirim-kirim juga. Iya, baik, yang punya kota dolar Timika, ada Putra dan Putri Kamoro alias Bapak Dimara dan keluarga, selamat siang saja buat Bapak Dimara. Dan juga yang punya Anotaureya, ada keluarga dari Bung Gatworumi, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Yang ada di seputaran Tarau ya, ada Antar nih, anak Tarau ya, Bung Aide Manafariri dan keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Iya, dan yang punya Kabupaten Sejuta Bakawa Rope nih, yang sudah tidak kedengaran suaranya lagi nih, ada Bung PTK ya, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan kita beranjak ke Supiori, yang punya Supiori ada Pasro dan keluarga ya, alias Pak Sroyer, selamat siang saja buat Pasro. Juga ada Maven ya, di seputaran Kampung Harapan, selamat siang buat Maven. Juga ada Mamit ya, di seputaran Yapan yang lagi menjalani pengobatan di Jayapura, lekas sembuh ya buat Mamit. Kemudian ada Putri Lembata juga Wawing yang ada di seputaran Yapan. Yang punya kota Ombak, Sarmi ya, ada Kak Esti dan keluarga. Kami juga sapa, selamat siang dan selamat beraktivitas. Iya, kembali lagi ke seputaran Anotaure ya. Yang punya Anotaure ada Mama Nina Maba dan keluarga. Selamat siang saja Mama Nina Maba dan keluarga. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, halo, selamat siang. Pilpen Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat siang, Itin.
0: Oke, selamat siang, Bung Ek. Akhirnya nongol juga. Bagaimana kabut Nabire, sudah aman? Waduh.
1: Ya, Tin.
0: Bagaimana
1: Bung
0: nih,
1: Bung Ek terpaksa ini, apa, mengungsi ke pantai ini. Aduh, situasi Nabire ini lagi rawan,
0: iya,
1: betul.
0: Kita doakan ya, mudah-mudahan segera berlalu nih kabut asapnya di Nabire.
1: Tuh ngeri-ngeri sedap ini.
0: Iya.
1: Siang itu seperti subuh saja pagi itu. Aduh.
0: Banyak berdoa ya supaya turun hujan dan kabut nih segera berlalu. Karena dampaknya juga sampai ke Yape nih, kiriman asap dari Nabire.
1: Iya, mau nge-rekus lagu dari ini. Celine Dion ya.
0: Celine Dion, lagunya judulnya apa nih, Bung Ex?
1: I Love You.
0: Oke, Celine Dion, I Love You.
1: Untuk si moyang ini. Lagi monit, selamat siang. Oke, untuk yang maafin lagi ya, selamat siang saja.
0: Iya.
1: Oke, Tin, selamat bertugas.
0: Oke, siap, selamat siang. Amin, Agung. Terima kasih Bung X sudah bergabung.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Bung X, terima kasih. Ya, baik pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama ya. Atensi masuk via telepon dari Bung X di Kota Jeruk Nabire sana ya. Ya, requestan lagu dari Celine Dion, I Love You. Siap, akan kami hadirkan spesial buat Bung X dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, kita doakan ya, semoga kabut asap yang melanda Kota Nabire boleh segera terselesaikan. Maksud kami segera berlalu ya, ini soalnya fenomena alam ya, jadi tidak bisa dikatakan terselesaikan. Ya, semoga segera berlalu ya atas pertolongan Tuhan, sehingga kondisi boleh segera kembali normal sebagaimana mestinya.

Ya, pendengar, pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada 7 menit ke depan ya bagi Anda yang ingin bergabung di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Seri. Waduh, ini kayaknya sudah harus makan siang ya. Ya, oke. Kami hadirkan ya lagu requestan dari Bung X, I Love You dari Celine Dion. Semoga Bung X dan keluarga di Nabire sana terhibur, dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 dari Serui di mana saja Anda berada juga terhibur ya dengan lagu requestan dari Bung X, Celine Dion dengan I Love You.

Ya, baik pendengar, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama program A1 RRI Serui dengan acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kita sudah tiba di penghujung acara ya. Sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur dan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Ya, ada atensi masuk ya di menit-menit terakhir nih. Waduh, Bung Aide Tri nih sudah buka jalur dari jam 12 tadi. Bung Aide baru masuk di detik-detik terakhir nih. Ya, selamat siang Pilpen dengan ID3 di Wainakau ini. Selamat siang juga ya buat ID3 di Wainakau ini. Mau kirim salam buat teman Ojo, Yos, Dona, juga Cendana, dan teman Putri. Tak lupa juga buat Mama Nona dengan Bapak Nona. Ucapannya, selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, buat teman Ojo, Yos, Dona, Cendana, Putri, dan juga Mama dan Bapak Nona ya. Ada ucapan selamat siang dari Bung ID3 di Wainakau ini. Requestan lagunya dari Mita, Forever in Love. Okay. Ya, terima kasih ya buat Bung ID3 sudah bergabung di siang hari ini walaupun di menit-menit terakhir ya. Nanti lagunya akan Christine putarkan setelah pukul 13 ya, nanti di pukul 14 nanti setelah warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah dari Pro 3. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bung ID3 di Wainakau ini. Dan buat teman-teman yang sudah dikirimi salam ya, selamat siang juga. Lagunya akan kami hadirkan setelah warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, baik pendengar, kami akhiri program acara Pilpen Pilihan Pendengar dari Ruang Dengar Anda, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih buat Paman Roni yang sudah bergabung ya. Juga ada Bung X yang sudah bergabung, juga ID3 dari Wainakau ini ya, hadir di menit-menit, detik-detik terakhir. Oke, terima kasih juga buat pendengar setiap Prosatu RRI Serui di mana saja Anda berada. Pilpen akan kembali ke Ruang Dengar Anda edisi besok 26 Agustus 2026 di waktu yang sama pukul 12 hingga berakhir di 12.58 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

0: memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saleroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
1: It feels very good for sure. We know.
2: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
0: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
3: I think it wasn't an easy game for.
2: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
0: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, momentum menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya karena kabut asap, dan juga kami akan hadirkan update penanganan gempa dan karhutla. Dan pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Dan selamat siang untuk Anda baru saja mengikuti siaran kami pada Indonesia Menyapa Siang kali ini. Dan siang ini kami akan hadirkan video potensi daerah di mana reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas ataupun ragam yang dimiliki sebuah daerah yang menjadi potensi ekonomi tentunya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Kopi Lani Mendek di Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Dan berikut, reporter RRI Wamena, Selma Tanasikona, melaporkan.
1: Dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita pada acara video potensi daerah. Dan hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah berada di Cafe Kopi Lani Mendek, di mana hari ini bertepatan juga dengan launching Kopi Lani Mendek. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Alpi Sugibalok SA MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kehadiran Kafe Lani Mendek, generasi muda diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah bersama Bapak Alpius Wigi Balong, SHMSI, selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Halo Pak, selamat siang.
2: Selamat siang, RRI.
1: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
2: Sehat, sukacita hari ini.
1: Semangat ya Pak?
2: Semangat selalu.
1: Oke, tapi tadi sudah menikmati juga ya?
2: Oh, luar biasa.
1: Oke Pak, mungkin dengan kehadiran Kafe Kopi Lani Mendek ini, di mana hari ini bertepatan launching kafe ini, mungkin ada harapan dan dukungan Bapak ke depan bagi para pengusaha kopi, lebih terkhususnya anak-anak muda Papua, dan lebih terkhususnya hadirnya Kafe Kopi Lani Mendek.
2: Hari ini tanggal 16 bulan Januari tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hari ini resmi ada di tempat Jalan Yosuda Sawamina bersama-sama kami hadir-hadir ini untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada anak-anak muda yang bergerak hari ini di bidang kopi. Hari ini telah hadir Kopi Lani Mendek, ada di tengah-tengah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, ada di Wamena.
1: Oke, dan mungkin tadi sedikit ya Pak, mungkin tadi Bapak bilang bahwa untuk usaha atau usaha kopi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mungkin ini ada dukungan dari pemerintah 100% ya Pak?
2: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah ini. Karena itu Bapak Gubernur Papua Pegunungan baru laksanakan 7 bulan. Hari ini masuk ke 7 bulan. Hari ini kami merasakan kita berbeda. Contohnya bulan Januari, bulan 3 bulan ke belakang, Oktober, November, Desember, hari ini ekonomi sangat terkendali. Itu salah satu langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur Papua Pegunungan. Karena itu harapan kami ke depan, ya Bapak Gubernur punya potensi, punya keinginan yang sangat tinggi. Bagaimana mendukung, mendorong, memfasilitasi mahlak sepenuhnya untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebu, silakan bekerja sama dengan pemerintah provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
1: Wah, luar biasa ya.

0: Cita rasa warung ayam kampung nasi merah menjadi favorit warga Teluk Bintuni. Seperti apakah ciri khas ayam kampung nasi merah yang dimiliki atau yang disukai warga Teluk Bintuni? Dan berikut dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, reporter Dina Rianti melaporkan.
1: Sekilas hidangan ini tampak sederhana, namun siapa sangka ayam kampung goreng dengan bumbu rahasia justru menjadi salah satu kuliner favorit warga Bintuni. Disajikan bersama nasi merah, sayur, dan sambal khas, menu ini selalu berhasil menggugah selera pelanggan. Ayam goreng kampung milik Christine, warga kampung Bumi Saniari, SP3 Distrik Manimeri, telah dikenal luas karena cita rasanya yang lezat, tekstur ayamnya yang gurih, terpadu dengan sambal beraroma segar, membuat banyak pelanggan ketagihan. Keunikan lain dari menu ini terletak pada lalapan. Ayam goreng kampung tersebut dihidangkan bersama sayur daun singkong tumbuk. Meski hanya ditumis sederhana, sayur ini justru menjadi pelengkap favorit yang banyak disukai pelanggan.
2: Nah, kalau di sini itu karena kita dari kampung ya. Kalau di kampung, kalau kita pergi ada acara yang masih begini disajikan untuk orang-orang yang
3: pangkat
2: sedikit gitu ya. Satu porsinya dijual Rp50.000. Satu paket di sini ya, ayam, sambal, ayam dan singkong. Satu paket biasanya kita layani kota gila. Kalau satu paketnya itu Rp55.000 kan. Kalau pelanggan dari Pemda, terus swasta yang kontraktor-kontraktor, swasta ini juga dia ya, dari luar bank juga tah.
3: Kalau dari luar daerah ada, Bu?
2: Ya, tergantung kalau ada yang perjalanan dinas.
1: Christine mengaku usahanya tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi dirinya, tetapi juga membantu perekonomian warga sekitar. Ayam kampung yang digunakan diperoleh dengan membeli langsung dari masyarakat setempat. Selain itu, ia juga mempekerjakan warga sekitar untuk membantu di dapur, sehingga membuka peluang kerja bagi lingkungan sekitar.
2: Syukur juga lah, saya buka warung makan ini, saya bantu mereka.
3: Ya,
2: jadi belum apa mereka punya ayam, pusing menjual kemana. Terus juga segala mereka tahu, kalau ada yang penada, ya mereka juga sudah mulai beternak skala
3: masyarakat di sekitar sini, jualnya ke sini ayam kampungnya.
1: Lokasinya strategis berada di jalan lintas kabupaten dan dekat dengan perkantoran bupati, membuat warung ini banyak dikunjungi pelanggan. Salah satu pelanggan, Sem Iba, mengatakan gemar makan di warung nasi merah karena rasanya yang enak, terutama ayam kampung yang jarang ditemui di tempat lain.
4: Ya, cukup lah, enak.
3: Enak.
4: Kalau bisa daun singkongnya mungkin diganti dengan sayur apa kayak.
5: Thank you.
3: Berarti ada tambahan sayur selain daun singkong.
1: Hal senada disampaikan pelanggan lainnya, Libralin, yang sehari-hari bekerja di kantor bupati.
6: Ya, semuanya enak, pokoknya ayamnya juga enak, apalagi ada nasi merah. Saya bilang enak, kita bersama-sama makan daun kasbi. Kalau bisa, mungkin dilengkapi dengan tahu tempe sedikit, lauknya ditambah.
1: Dengan cita rasa khas dan sentuhan kearifan lokal, warung nasi merah Christine tetap bertahan dan menjadi bagian dari cerita kuliner favorit di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
0: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
5: Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
6: Oh, yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya darah.
7: Ini ada apa nih? Kita rame berkumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
8: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak pada pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
9: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.

0: Kementerian SDM memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui posko siaga bencana. Bantuan disalurkan berdasarkan pendataan kebutuhan warga agar dukungan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Ketua Tim SDM Siaga Bencana Rudi Sufahriadi menyebut, selain menyalurkan bantuan awal, Tim SDM Siaga Bencana juga melakukan pemetaan lokasi terdampak untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kopi Tuni Maluku menawarkan cita rasa yang unik dan menyehatkan karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuhnya yang alami. Abdullah Leorima dari RRI Ambon melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kepulauan Maluku tak hanya menyimpan sumber daya perairan yang menggiurkan, tetapi juga pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Salah satu hasil hutan dan perkebunan yang menjanjikan keuntungan ekonomi adalah kopi tuni. Kopi jenis ini tumbuh subur secara alami di hampir seluruh Kepulauan Maluku sejak dulu. Rasanya unik dan menyehatkan, sebagaimana disampaikan aktivis LSM Bayi Tualeka.
4: Memang dia khas dan dia beda ya, dia beda. Terus mulai dari aromanya juga dia beda. Jadi kopinya dia kecil. Terus untuk pembibitan kopi tuni itu tidak perlu pembibitan karena
3: alam
4: bijinya jatuh langsung dia akan tumbuh baik. Dan ini tidak terlalu perlu perawatan. Tapi kopi tuni itu kalau dikonsumsi itu juga bagus untuk kesehatan.
3: Peracik kopi tuni kemasan, Aurel menyebut, prospek kopi tuni milik Koperasi Seribu Negeri Maluku digandrungi banyak pencinta kopi karena rasanya khas dan unik. Meski harganya selangit, pencinta kopi murni rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Diketahui Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Bracer saat mengunjungi kota Ambon sempat mencicipi kopi tuni. Ia mengakui keunggulan cita rasa kopi asli Maluku dan mendorong pelaku UMKM mengelolanya menjadi sumber penghasilan potensial seperti yang dilakukan kelompok tuni hutan Kadar Kian di Desa Kupar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pantai Wisata Ampana saat ini menjadi salah satu objek wisata favorit masyarakat kota. Dari RRI Stasiun Produksi Ampana, Abbas, reporter Abbas melaporkan selengkapnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di salah satu pantai ya, di Kabupaten Tojolauna, dan ini tepatnya di Pantai Ampana, Pantai Taman Jembatan Hayal.
6: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kawasan Pantai Ampana Kota Kabupaten Tojolauna adalah bagian dari wisata kota yang ada di Kabupaten Tojolauna. Dan kawasan Pantai Ampana ini menjadi tempat favorit dari masyarakat di dua kecamatan, yakni Ampana Kota dan masyarakat dari kecamatan Ratulindo. Tidak cuma itu, warga-warga yang berasal dari kecamatan lainnya seperti kecamatan Ulu Bongka dan kecamatan Ampana Tete, bahkan masyarakat yang berasal dari wilayah Kepulauan Togean, ini sangat saat datang ke kota Ampana, mereka menganggap tak sah, tidak sah rasanya kalau tidak berkunjung atau melihat situasi di Pantai Ampana Kota.
5: Dan pendengar, saat ini saya bersama dengan salah seorang pengunjung, ya, Ananda Amel. Ya, Mel, sering kesini ya?
7: Iya, sering.
5: Amel datang ke tempat ini dengan siapa?
7: Biasa sama teman, sama keluarga juga.
5: Di saat hari-hari
7: libur
5: ya?
7: Kalau tidak jalan-jalan sore.
5: Jalan sore atau jalan-jalan pagi ya?
7: Iya.
5: Nah, Mel, kenapa memilih Pantai Wisata Ampana untuk dijadikan tempat berlibur?
7: Karena suasananya cukup bagus, sejuk, indah juga dilihat.
5: Siap.
7: Pengunjungnya datang bersih.
5: Oke. Apa yang Amel harapkan terhadap Pantai Ampana ini ke depannya?
7: Semoga lebih bagus lagi. Pokoknya
5: lebih bersih ya?
7: Ya, lebih bersih.
5: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Mel, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Karena ini merupakan kawasan wisata yang berdekatan dengan area perkotaan dan relatif sangat mudah dijangkau. Nah, kawasan ini tidak cuma menyajikan hamparan laut, pemandangan yang cukup indah baik pada pagi hari maupun pada siang hingga sore hari. Tetapi juga kawasan ini, kawasan Pantai Ampana ini berdekatan langsung atau berbatasan langsung dengan ruang terbuka hijau di wilayah Ampana Kota, yaitu Taman Jembatan Hayal.
5: Assalamualaikum, Mbak Milda.
8: Waalaikumsalam.
5: Iya. Mbak, asal dari mana, Mbak?
8: Asal dari Jakarta Utara.
5: Jakarta Utara.
8: Iya.
5: Sudah berapa lama di Tojo Una-Una, Mbak?
8: Sudah 2 tahun lebih.
5: 2 tahun lebih. Mbak, kalau setiap hari Minggu wisatanya ke sini ya?
8: Iya. Pantai.
5: Iya. Kenapa memilih wisata pantai?
8: Tempatnya nyaman, adem, terus mandinya gratis lagi. Biasanya kan di sana bayar. Ya.
5: Itu di Jakarta, Mbak.
8: Iya. Ya. Kalau masuk aja bayar.
5: Di sini gratis, Mbak ya.
8: Iya.
5: Ini kesini bersama siapa, Mbak?
8: Ya, sama teman-teman.
5: Datang ke tempat ini ya?
8: Iya, biasanya teman-teman kalau kesini sama suami merantau kita.
5: Merantau, Mbak. Apa yang mungkin sedikit bisa diceritakan tentang keindahan alam Tojo Una-Una? Ya, suasana pantainya atau suasana tempat
8: pantainya. Nyaman. Terus apa lagi?
7: Ramah-ramah.
8: Iya, ramah-ramah. Pantai.
7: Masih bersih.
5: Masih bersih ya?
8: Bersih. Biru-biru lagi ya.
5: Beda sama Jakarta ya?
8: Beda. Beda banget.
5: Oke, Mbak, terima kasih. Yeah, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, demikian laporan kami dari Pantai Jembatan Hayal Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Selanjutnya kembali rekan-rekan di Pro 3 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan informasi tadi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan dengan informasi-informasi lain yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan sepanjang siang hari ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?
10: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, baiklah. Selamat siang pendengar setia program A1 RRI di mana saja Anda berada. Pukul 14:03 waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, kembali lagi bersama program A1 RRI Serui, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang terus akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini hingga sore hari nanti. Ya, pendengar, tetap bersama program A1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: I'm not a stalker. Where you going?
1: Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Pendengar, ada atensi masuk ya via telepon dari Kalimantan sana. Ada Bang Lei di sana ya. Selamat siang buat Bang Lei ya. Terima kasih sudah monitor siaran Pro 1. Requestan lagu dari Bang Lei nih, minta diputarkan lagunya Stinky. Stinky ya, mungkinkah? Oke Bang Lei, siap ya. Akan kami hadirkan spesial buat Bang Lei yang ada di Kalimantan sana, juga semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada.

pendengar pukul 14.23 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dampak kabut asap Pertamina dan Hiswana, Migas bagikan masker dan air mineral di Nabire. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, PT Pertamina Patraniaga Sales Area Retail Papua Tengah bersama Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, DPC Papua Tengah, membagikan 500 masker dan air mineral secara gratis kepada masyarakat dan pelanggan SPBU Pertamina di Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada hari Senin 24 Agustus 2026. Aksi kemanusiaan tersebut digelar di 3 SPBU Pertamina, yakni SPBU 84.988,3 Bukit Meriam. Tim gabungan membagikan masker dan air mineral kepada masyarakat, khususnya pelanggan yang tengah mengisi bahan bakar. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, terutama kesehatan pernapasan, selama kualitas udara di Nabire belum membaik. Pendengar, Sales Brands Manager Rayon 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kehadiran Pertamina di tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga. Menurutnya, kolaborasi Pertamina Patraniaga bersama Hiswana Migas DPC Papua Tengah menjadi bukti kepedulian badan usaha dan para mitra penyalur terhadap kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Warga juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar, di luar rumah, sebagai langkah perlindungan untuk meminimalkan paparan asap dan menjaga kesehatan pernapasan. Pembagian masker dan air mineral gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan hingga kualitas udara di Kabupaten Nabire kembali membaik. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang dampak kabut asap. Pertamina dan Hiswana Migas bagikan masker dan air mineral di Nabire. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 14:26 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang menjelang sore hari Anda dan segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang menjelang sore ini. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Namun, mengapa kau lukai perasaan ini? Mengapa kau sakiti hati ini? Biarlah, biarlah ku bawa deritaku, derita kenangan dari. Selamat tinggal, sayangku.

Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Risrui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, tetap di program Satu Hari Risrui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Josep, Ocep, Josep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Josep kah? Ada apa?
3: Iyo, Matua. Josep dia ada di mana? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Josep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga toh. Kasian, mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, Matua, malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, Mo.
2: Iya, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, Matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang. Bisa istirahat di hari tua. Tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, Matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tapi bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional.
2: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
3: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
2: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
3: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
2: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
3: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
2: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
4: Selamat.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para penabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama program Satu Dari Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Batimura. Saya Hansel balik lagi menemani kebersamaan Anda, penanggalan edisi 25 Agustus 2025. Ya pendengar, dan mengawali jumpa kita sore hari ini di Lintas Serui Sore, sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore. Selepas satu persembahan hadir menemani kebersamaan siang jelang sore Anda. Selamat sore dan tetapkan kebersamaan Anda terus bersama Pro 1 Serui.

Selamat sore Breaker, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore. Untuk edisi hari ini, 25 Agustus 2026, mengawali jumpa kita sore hari ini, kami sampaikan topik berita utama diantaranya. Geger dikabarkan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki terpapar di kawasan Kota Serui, Distrik Iapen Selatan. Pendengar, Satreskrim Polres Kepulauan Iapen melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi dalam got di Kota Serui. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 25 Agustus 2026. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore Pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, dikabarkan seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, geger telah ditemukan bayi berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan di kawasan Kota Strui, Distrik Yapen Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Warga menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki di dalam selokan atau got di kawasan Tarau, Jalan Moh Yamin, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan mengalami kedinginan pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Timur. Bayi pertama kali ditemukan oleh warga bernama Emma Orota ketika hendak membeli mie instan di sebuah kios bersama keponakannya saat melintas di sekitar lokasi. Si Emma mendengar suara dari dalam got yang awalnya diduga sebagai suara anak kucing. Setelah memastikan suara tersebut berasal dari seorang bayi, Emma bersama keponakannya segera memberikan pertolongan dan melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian.
2: Bincang-bincang, bermain-bermain. Tapi mama juga malam baru keluar malam itu apa sebelum lapar jadi cari mika apa di toko situ untuk makan. Dari situ langsung yang laki-laki nih yang bilang, mama dengar apa yang saya dengar kan tidak. Iya dia. Kami itu suara kucing kah atau suara bayi? Dari situ berdiri lagi langsung, betul itu suara bayi. Dibalik dengan HP disenter ke dalam got itu sudah yang langsung ketemu.
1: Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen Rosita Mambai mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap bayi tersebut. Rosita menjelaskan penanganan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan terkait pengasuhan maupun pengangkatan anak.
3: Dan saya juga sebenarnya dari keterangan keluarga tiga mengambil anak atau menemukan anak langsung membuat laporan polisi sehingga polisi ada di TKP mendampingi. Dan ini saya lihat sebuah hal yang sangat dari keluarga, jadi tidak disembunyi. Anak itu sendiri dalam kondisi yang tadinya kurang bagus dan telah diambil oleh keluarga dan dirawat sebentar dan dilanjutkan ke rumah sakit, diperiksa dan hari ini ditangani langsung oleh dokter ahli anak, dokter Melvin Sembai. Nah, saya melihat bahwa proses yang terjadi atas anak tersebut ini sesuatu proses yang luar biasa.
1: Rosita mengapresiasi tindakan warga yang menemukan bayi tersebut karena segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Satreskrim pun turun tangan. Satreskrim Polres Kepulauan Yapen melaksanakan penyelidikan terkait penemuan bayi tersebut dalam got Kota Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Satreskrim Polres Kepulauan Yapen melakukan penyidikan terkait penemuan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di dalam karton di sebuah got atau parit di wilayah Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bayi tersebut ditemukan warga sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Timur, Minggu 23 Agustus 2026. Setelah ditemukan, warga kemudian membawa bayi tersebut di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasatreskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius M. Waine STK SIK mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai penemuan bayi tersebut dan langsung mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan awal serta meminta keterangan dari warga yang menemukan bayi.
4: 00 dini hari dapatkan informasi dari masyarakat bayi di salah satu jalan di Distrik Yapen Selatan di Kota Yapen terdapat di parit. Bayi itu didapatkan di dalam parit. Lalu dari masyarakat sekitar membawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi itu, piket dari Polres Kepulauan Yapen menuju ke rumah sakit dan melakukan interogasi terhadap masyarakat yang menemukan bayi tersebut.
1: Satreskrim Polres Kepulauan Yapen selanjutnya membuat laporan polisi model A atas temuan tersebut. Penyidik juga masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mengungkap kronologi serta pihak yang diduga berkaitan dengan penemuan bayi tersebut.
4: Setelah dilakukan interogasi, kami menyampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, informasi tersebut dapat menjadi pegangan kami untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami membuatkan laporan polisi model A. Polisi dari temuan petugas di lapangan dan dilanjutkan dengan interogasi mendalam serta penyelidikan. Sampai dengan saat ini, hasil informasi dari pihak rumah sakit bahwa bayi dalam kondisi normal dan juga baru tadi pagi kami dari Satreskrim Polres Kepulauan Yapen melaksanakan koordinasi dengan dinas sosial terkait.
1: Polres Kepulauan Yapen masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap secara jelas latar belakang serta pihak yang bertanggung jawab atas bayi yang ditemukan dalam kondisi tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, speedboat hilang di perairan Yapen Waropen dan hingga sampai saat ini belum ditemukan. Informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus.
5: Kepolisian Resort Waropen bersama komunitas speedboat Kalisanggei terus melakukan pencarian terhadap sebuah speedboat yang dilaporkan hanyut di wilayah perairan Wapoga, Kabupaten Waropen. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, speedboat beserta 5 orang masih dalam pencarian, belum ditemukan. Informasi mengenai keberadaan speedboat tersebut sebelumnya beredar di tengah masyarakat Yapen dan Waropen. Kabar yang menyebutkan speedboat telah ditemukan di perairan Nabire, kemudian ditindaklanjuti Polres Waropen untuk memastikan keberadaan informasi tersebut. Kasat Polairut Polres Waropen AKP Elton Jack Rumbiak yang memimpin langsung pencarian mengatakan pihaknya bersama komunitas speedboat Kalisanggei bergerak cepat setelah menerima informasi melalui pesan suara WhatsApp mengenai duga ditemukannya speedboat di perairan Laut Nabire. Personil Polairut Polres Waropen bersama komunitas kemudian bergerak dari distrik Wapoga menggunakan 2 unit speedboat menuju perairan Nabire. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim tiba di wilayah Kampung Mambor dan mendatangi bagan ikan yang disebut dalam informasi sebagai lokasi ditemukannya speedboat tersebut. Setelah tiba di lokasi, petugas menanyakan informasi tersebut kepada pemilik bagan. Namun hasil pengecekan tidak menemukan speedboat maupun penumpang yang dilaporkan hilang.
6: Kemarin sore kakak keluar dengan anggota Polair dengan anak-anak dorong ada 2 speed. Kami tiba di Wapoga jam 8 malam. Setelah tiba di Wapoga jam 8 malam, kami dapat info pesan suara yang beredar itu bahwa sudah ditemukan ada di bagang di belakang mor. Jam 9, kakak ketong keluar lagi menuju ke bor sana. Nah, kami tiba di bagang itu, yang bagian mereka pemaksud ini, kami sudah masuk ke bagang naik, sudah kami tanya, ternyata mereka bilang tidak ada. Nah, terus kita tanya lagi kira-kira bagang-bagang yang lain, terus mereka jawab, kita semua ini bagang-bagang ini satu juraga ini, kamu sudah telepon semua, tanya, cek, tapi tidak ada. Seperti yang pesan suara yang beredar. Nah, kemudian kakak kita bermalam di bagang, sampai pagi kita melakukan pencarian lagi. Setelah itu belum ada tanda-tanda, kita ada balik ke Wapoga untuk cari jaringan untuk laporkan. Jadi mungkin sementara begitu untuk menjawab info yang beredar.
5: AKP Elton Jack Rumbiak menegaskan berdasarkan hasil pencarian dan pengecekan di lapangan, informasi mengenai speedboat yang disebut telah ditemukan di perairan Nabire belum terbukti. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan pihak kepolisian bersama masyarakat dan komunitas speedboat. Sebelumnya, laporan mengenai speedboat hanyut tersebut diterima Polres Waropen dari pihak keluarga Berdasarkan laporan, speedboat bertolak dari Serui pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Timur dan diduga mengalami kendala hingga hanyut di sekitar perairan Wapoga. Speedboat tersebut membawa 5 orang, yakni Amsal Yowei sebagai motoris dan Malvin Yowei sebagai penumpang. Sementara 3 penumpang lainnya adalah Bribda Lamek Abon, Bribda Melvin Maniani, dan Bribda Veler Raunsai, yang merupakan personil Polres Waropen. Ketiga personil tersebut dilaporkan telah ditemukan di perairan laut Kabupaten Nabire. Kasat Polairut Polres Waropen menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta dukungan doa dari keluarga dan masyarakat agar proses pencarian dapat berjalan lancar dan speedboat beserta penumpang yang masih dalam pencarian segera ditemukan. AKP Elton Cek Rumbiak juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga perasaan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi simpang siur maupun kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Polairut Polres Waropen dan komunitas speedboat Kalisanggei akan terus melakukan upaya pencarian dan menyampaikan perkembangan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita ini sedang ada ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar Dinas KPHP Kepulauan Yapen minta masyarakat untuk hentikan pembakaran hutan. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 19 Yapen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menghentikan segala bentuk pembakaran yang berisiko memicu kebakaran yang meluas. Kepala Dinas KPHP Yapen Habib Eropa menegaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa terakhir terasa panas dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
7: Kabupaten Kepulauan Yapen telah menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim di beberapa waktu terakhir ini. Maka kami dari kehutanan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, terutama masyarakat yang selalu mengelola hutan dalam beraktivitas setiap hari. Dalam menghadapi cuaca ini, kami berpesan yang pertama adalah konektivitas di hutan supaya memperhatikan dalam hal membakar, supaya diperhatikan, dipastikan bahwa api yang supaya setelah menyala itu dipastikan seluruhnya padam.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang kering.
7: Jadi kebakaran. Hal yang berikut adalah memastikan supaya jangan sampai ada api-api kecil yang disebabkan karena puntung rokok, kemudian kebakaran atau kita melakukan aktivitas, kemudian kita anggap itu biasa-biasa saja, dan kita biarkan itu, ternyata itu...
1: KPHP Yapen juga minta masyarakat segera melaporkan kepada aparat kampung terdekat apabila menemukan titik api atau terjadi kebakaran di wilayah hutan dan lahan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, musyawarah perencanaan pembangunan kampung tahun 2026 serta penyusunan RKAP tahun 2027 dengan tujuan secara partisipatif, transparan, sesuai dengan kebutuhan warga. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapahi.
8: Musyawarah perencanaan pembangunan kampung tahun 2026, penyusunan RKAP kampung tahun 2027 dilaksanakan sesuai aturan Kementerian Desa. Dengan tujuan Musrembang Kampung adalah untuk merencanakan pembangunan di tingkat kampung secara partisipatif, transparan, dan sesuai kebutuhan warga dengan tujuan rinci, menjaring aspirasi warga, menampung usulan, masalah, dan kebutuhan langsung dari masyarakat kampung, bukan diputuskan sepihak dari atas. Selanjutnya menyusun prioritas pembangunan, menyepakati program kegiatan apa yang paling penting dan mendesak untuk 1 tahun ke depan, misalnya jalan, air bersih, posyandu, dan lampu jalan. Hal itu dikatakan Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uriamirani SIP di Kampung Nuniandei pada saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan kampung 2026 penyusunan RKP kampung tahun 2027 di Kampung Nuniandei. Lanjut dikatakan Kadis Mirani menyelaraskan program usulan kampung dengan program kabupaten, kota, dan provinsi supaya usulan kampung bisa masuk ke APB kampung dan APBD. Meningkatkan partisipasi masyarakat biar warga ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan pembangunan. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Anggaran dan kegiatan kampung diketahui dan disetujui bersama, jadi minim penyelewengan. Menghasilkan dokumen RKP kampung, output akhirnya adalah RKP kampung rencana kerja pemerintah kampung untuk 1 tahun. Singkatnya, musrembang kampung warga rembuk bareng buat menentukan mau bangun apa di kampung tahun depan. Di akhir penyampaian, Kepala Distrik Nusawani Alex Uriamirani mengatakan, tahapan setelah musrembang kampung hasilnya dibawa ke musrembang distrik, kecamatan, baru ke kabupaten. Hengki Wapai melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dewan Adat Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan, baik di tengah cuaca panas yang melanda. Informasi dilaporkan Agus Tanawadi.
9: Citra satelit NOAA itu menunjukkan bahwa titik-titik panas ada pada kabupaten-kabupaten.
10: Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan menyikapi kondisi cuaca panas yang tengah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Peradilan Adat Jelin Payai Selasa 25 Agustus 2026 menuturkan kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan.
9: Perlu diketahui bahwa sejak hari Minggu tanggal 23 Agustus kemarin, saya selaku Ketua Peradilan Adat mengeluarkan sebuah himbauan yang lebih didasarkan pada data-data statistik yang dirilis oleh BMKG bahwa posisi Papua yang berada di wilayah Samudera

0: hotspot di sekitar 4, tetapi itu menunjukkan potensi yang luar biasa.
1: Dewan Adat Yapen juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api sebagai cara utama untuk membersihkan lahan, terutama di sekitar kawasan pemukiman, hutan, dan lahan yang memiliki vegetasi kering. Selain dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, pembakaran lahan secara sembarangan juga berpotensi menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Masyarakat juga diharapkan tetap mempertahankan kearifan lokal dalam menjaga hutan dan lingkungan dengan menghindari tindakan yang dapat merusak alam dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
0: Kami menghimbau untuk masyarakat adat yang sedang berkebun, itu kita himbau untuk tidak gampang membuat api. Kalau tidak perlu, tidak perlu membuat api untuk membakar kebun. Karena itu berpotensi untuk menyebabkan bencana kebakaran. Lalu kami juga menghimbau masyarakat adat yang menempati wilayah-wilayah sumber air, misalnya di Mantembu, di Yapan, karena mereka yang tinggal dan berkebun di daerah misalnya di sekitar Yembuga, Ramantawora, Koa-Koa, itu kalau mereka berkebun dan membakar, ada kemungkinan akan terjadi kebakaran. Jika meluas, itu akan mempengaruhi sumber air yang menyuplai air bersih bagi masyarakat di Kota Serui dan sekitarnya. Tetapi juga masyarakat yang tinggal di kampung di luar dari distrik Yapen Selatan, Anotorei, dan Kosiu, Angkasera, itu juga mereka yang tinggal pada sumber air, itu jangan membuat api yang kemudian jika terjadi kebakaran dapat menyebabkan suplai air dalam jangka waktu panjang itu terganggu.
1: Dewan Adat Yapen mengajak warga untuk bersama-sama melakukan pencegahan dengan pembersihan lahan secara manual atau menggunakan cara yang lebih aman tanpa pembakaran. Jika menemukan titik api atau potensi kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat kampung, pemerintah setempat maupun pihak berwenang. Dewan Adat Yapen menilai pencegahan kebakaran lahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, serta lembaga adat. Melalui sinergi tersebut diharapkan kondisi lingkungan tetap terjaga dan risiko kebakaran lahan maupun hutan selama cuaca panas dapat diminimalkan. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat dan mahasiswa KKN melakukan pengecoran jalan di Pegunungan Muman, Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
3: Secara gotong royong, swadaya, masyarakat, pemuda melakukan pelecoran jalan trans.
1: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Jayapura kelompok 9 bersama masyarakat di 4 kampung di wilayah Pegunungan Muman, Kabupaten Kepulauan Yapen bergotong royong memperbaiki kondisi jalan trans utama yang memprihatinkan. Aksi pengecoran jalan tersebut dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sebagai bentuk swadaya masyarakat untuk memperbaiki fasilitas jalan yang setiap hari digunakan warga. 4 kampung yang terlibat dalam kegiatan ini yakni Kampung Ambaidiru, Numaman, Ramangkurani, dan Manainin. Kepala Kampung Manainin Yafet Rawai mengatakan pengocoran jalan merupakan hasil usaha bersama masyarakat dengan dukungan mahasiswa KKN Uncen.
3: Mewakili 4 kepala kampung di wilayah Pegunungan Muman, Ambaidiru, Manainin, Numaman, Ramangkurani, terkait dengan swadaya masyarakat warga 4 kampung di wilayah gunung dalam sumbangan spontanitas untuk pelecoran jalan utama, jalan trans Ambaidiru, Numaman, ujung kampung Kaboyamaru. Hari ini tanggal 24 secara gotong royong, swadaya, masyarakat, pemuda melakukan pelecoran jalan trans.
1: Menurutnya kehadiran mahasiswa KKN Uncen memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Selain membantu pembangunan fasilitas kampung, mahasiswa juga melaksanakan berbagai kegiatan edukasi selama melaksanakan program KKN di wilayah Pegunungan Muman. Pengerjaan pengocoran jalan dilakukan pada 3 titik dengan panjang keseluruhan sekitar 200 meter. Namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Yafet berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Pegunungan Muman, khususnya ruas jalan yang hingga kini belum diaspal.
3: Kami sangat mengharapkan lanjutan pelecoran 200 meter. Sisa dari pelecoran kami berharap pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, mohon topangan dan dukungan untuk kelanjutan pelecoran hingga sampai di ujung kampung Jalan Trans Utama, Ambaidiru, Numaman, Kabuyamaru.
1: Kegiatan pengocoran

0: Ini menjadi bukti semangat gotong royong masyarakat bersama mahasiswa KKN dalam menjawab kebutuhan pembangunan di kampung sekaligus memperkuat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat selama masa pengabdian. Agus Tanawani melaporkan.
1: Sementara itu, Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca yang mudah berubah-ubah. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
0: Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai Senin 24 Agustus 2026 menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang saat ini melanda sebagian wilayah Papua termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Himbauan tersebut disampaikan menyikapi cuaca panas pada siang hari serta angin kencang yang kerap melanda wilayah perairan Saireri. Epson Sembai meminta masyarakat yang hendak melakukan penyeberangan antar pulau maupun berpergian keluar daerah menggunakan transportasi laut agar lebih dahulu mengecek perkiraan cuaca sebelum berlayar. Menurutnya langkah tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan laut yang dapat membahayakan keselamatan. Dikatakan perlu diwaspadai kondisi cuaca saat ini, masyarakat yang hendak berpergian menggunakan transportasi laut sebaiknya mengecek perkiraan cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Imbauan ini juga disampaikan menyusul peristiwa sebuah speedboat bermesin ganda 15 PK yang dilaporkan mengalami lost kontak saat dalam perjalanan dari Serui menuju Waropen Senin 24 Agustus 2026. Informasi awal mengenai kejadian tersebut dilaporkan oleh Kasatpol Airut Serui pada Minggu 23 Agustus 2026. Berdasarkan laporan awal, terdapat 5 orang di dalam speedboat tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Basarnas bersama tim gabungan telah dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian. Hingga kini perkembangan operasi pencarian masih menunggu laporan resmi dari tim SAR. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan pencarian. Agus Tanawani melaporkan.

0: Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen apresiasi kehadiran mahasiswa KKN Uncen Jayapura selama melaksanakan kuliah kerja nyata di Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawandi.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Epson menilai kehadiran mahasiswa KKN Uncen memberikan dampak positif bagi masyarakat di sejumlah kampung dan wilayah tempat mereka ditempatkan. Berbagai program yang dilaksanakan mahasiswa dinilai menunjukkan progres yang baik, khususnya dalam membantu masyarakat serta mendukung pembangunan di tingkat kampung. Menurutnya, kegiatan KKN tidak hanya menjadi bagian dari proses pendidikan mahasiswa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ia berharap pengalaman selama berada di tengah masyarakat dapat menjadi pembelajaran berharga bagi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Epson juga mengapresiasi kerjasama antara mahasiswa, pemerintah kampung, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan KKN sehingga berbagai program dapat berjalan dengan baik. Ia berharap program KKN Uncen di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang dengan kegiatan yang semakin menyentuh kebutuhan dan potensi masyarakat di setiap kampung. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, DLH Kepulauan Yapen memantau kualitas udara terkait kabut asap. Informasi dilaporkan Agus Tanawadi.
2: Kabut asap mulai terlihat di Yapen pada tanggal 23 Agustus 2026.
1: Kabut asap mulai terlihat di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 23 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat langit tampak berkabut dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait sumber asap serta dampaknya terhadap kualitas udara. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Pitnatius Ayomi ST, mengatakan kondisi kabut asap tersebut perlu mendapat perhatian masyarakat. Hal itu disampaikan Pitnatius dalam dialog kentongan mitigasi bencana Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya, pengamatan secara visual seperti jarak pandang, bau asap maupun kondisi langit yang terlihat kabur belum dapat menjadi indikator yang cukup untuk memastikan tingkat pencemaran udara. Karena itu, pemantauan di lapangan perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai kondisi termasuk keberadaan asap, debu maupun sumber pencemaran lainnya.
2: Kabut asap mulai terlihat di Yapen pada tanggal 23 Agustus 2026. Kita Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen baru mengamati indikator visual seperti jarak pandang bau asap di udara atau langit yang kabur belum tentu cukup akurat untuk mengukur tingkat bahayanya pemantauan di lapangan. Jadi kita hanya perlu memperhatikan kondisi sekitar seperti waspada bau menyangkut kabut, asap pekat, debu, dan lain-lain.
1: Apabila asap terlihat semakin tebal, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi kualitas udara. Kualitas udara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Yapen hingga kini belum melakukan pengukuran kualitas udara secara langsung karena masih menunggu peralatan pemantauan dari pemerintah pusat. Meski demikian, berdasarkan hasil pengujian kualitas udara pada tahun sebelumnya, kondisi udara di Yapen masih berada di bawah standar baku mutu.
2: Kalau kita lihat, artinya kita dari 2025 itu kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, biasa mereka kirim alat untuk kita pemasangan pemantauan kualitas udara. Nah, itu kita per dua semester sekali. Jadi satu semester itu kan 6 bulan. Nah, itu kita pasang, nanti setelah 14 hari kita kirim alatnya kembali untuk diperiksa di lab. Dan kami ikuti di situ, memang kita masih ada di bawah standar baku mutu. Artinya kita untuk khusus untuk udara, kita masih dalam keadaan yang baik untuk 2025. Nah, 2026 ini, kemarin kita baru tahap pertama, kita sudah pasang, mereka kirim, kita kirim, lalu mereka pemeriksaan langsung di lab, dan hasilnya mereka kirim balik bahwa kita masih ada di bawah baku mutu yang baik. Cuma yang sekarang yang ini kita masih menunggu pemasangan cap berikut.
3: Iya, kalau ya. Untuk situasi yang sekarang ini berarti DLH belum memasang ya peralatan yang dimaksud oleh Pak Pit ini?
2: Ya, ini belum karena kita harus menunggu lagi dari Kementerian mereka kirim dulu baru kita pasang.
3: Peralatannya ya. Ada di pusat ya? Ya,
2: karena kita di Kabupaten Kepulauan Yapen kita punya lab, cuma kita belum punya alat untuk pemasangan untuk mengukur uji kualitas udara.
1: Pit Natius juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara berlebihan, terutama sampah plastik yang dapat menghasilkan polusi dan berdampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar. Ia menambahkan indikasi sumber kabut asap di Yapen masih perlu ditelusuri berdasarkan sejumlah indikator. Apabila ditemukan adanya pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil langkah dan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat melakukan antisipasi. Menurutnya kondisi kabut asap juga perlu diwaspadai mengingat adanya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau tetap waspada mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan polusi udara serta segera melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran hutan, lahan maupun sumber asap yang berpotensi mengganggu lingkungan dan kesehatan. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ya, dan tempat dengar laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Tri Sore untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, saya Hans Man, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui. Ada

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Ramadhani. Kita awali berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI Polri dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personel serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
3: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
4: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin, kondisi angin mendukung, itu kejadian kebakaran bisa sangat hebat. Jadi tetap tidak hanya upaya dengan tim yang ada, dengan sebagaimana Pak Asisten tadi sampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama bersimultan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
5: Apel gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral, sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
2: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan menyurati pemerintah pusat. Simak laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui tim Satgas Penanggulangan Karhutla terus melakukan penanganan pemadaman titik-titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota Biak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api menggunakan armada water cannon maupun damkar serta kendaraan tinggi air. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Bansnembra usai pimpin rapat koordinasi terpadu penanganan karhutla dan dampak asap pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan Pemda akan bersurat resmi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Pemda Biak Numfor juga telah meliburkan siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
3: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan kondisi ini dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, ya kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopasgat. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
6: Selanjutnya masyarakat diimbau mematuhi instruksi Bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene mengatakan tim Satgas dari BPBD TNI Polri, Brimob, Sar, Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhutla juga telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor.
7: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi, ada dari 20 sampai dengan 30 orang, itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
6: Dampak asap tebal akibat karhutla melanda wilayah Biak Numfor cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Biak, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas pendidikan. Sejumlah siswa dipulangkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara yang terdampak asap. Tririan melaporkan dari RRI Biak.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
9: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoaks. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah
8: masing-masing. Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid, mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
10: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah atau dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
8: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
1: Di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan potensi cuaca kering, BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatnya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
12: Untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear ya. Jadi tutupan awannya itu clear, terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, di mana ada pemanasan di Samudra Pasifik di bagian timur. Tepatnya itu di hampir sebelahnya di benua Amerika. Nah, karena ada efek El Nino tersebut, maka Indonesia itu menjadi seperti didominasikan seperti musim kemarau. Nah, kemudian karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari tenggara atau selatan, makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2,5, itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Misal ada kebakaran di Bire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Yapen. Sehingga seperti yang dilihat hari ini, ada tutupan awan di gunung-gunung tersebut.
11: Menurutnya, kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung. Paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau, termasuk resiko kebakaran hutan dan lahan.
12: Untuk

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekor Wiljayapura, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia.
1: Besti, yuk kita me time.
2: Ayo Besti, kita santuy.
3: Di mana aja, kapan aja. Bareng Piatos, keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat. Renyahnya pas, nyaman di mulut. Makin sering me time, makin santuy.

0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program pangan murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
2: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non-tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi dan itu sangat menolong masyarakat.
1: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
2: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
1: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi QRIS BNI. Naldik Saulia melaporkan.
0: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenimbra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenimbra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
4: Program Cek Kesehatan Gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
3: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
4: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan.
5: Bakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin, kondisi angin mendukung, itu kejadian kebakaran bisa sangat hebat. Jadi tetap tidak hanya bayar dengan tim yang ada, dengan sebagaimana Pak Asisten tadi sampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi, imbauan, sehingga pencegahan itu bisa bersama bersimultan antara pemerintah dan masyarakat.
6: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
7: Gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu dan terukur.
6: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan menyurati pemerintah pusat. Simak laporan.

0: siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
1: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan kondisi ini dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, ya kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah, tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopasgat. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran, tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta, di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
0: Selanjutnya masyarakat diimbau mematuhi instruksi bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene mengatakan tim Satgas dari BPBD, TNI Polri, Brimob, Sar, Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhut juga telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor.
2: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi, ada dari 20 sampai dengan 30 orang, itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
0: Dampak asap tebal akibat karhutla melanda wilayah Biak Numfor cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Biak, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas pendidikan. Sejumlah siswa dipulangkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara yang terdampak asap. Tririan melaporkan dari RRI Biak.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara, kabut asap, kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
5: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoaks. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah
4: masing-masing. Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid, mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
6: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami

0: menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
1: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, mencuci tangan sebelum beraktivitas, serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
2: Di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan potensi cuaca kering, BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatnya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
4: Untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear ya. Jadi tutupan awannya itu clear, terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, di mana ada pemanasan di Samudra Pasifik di bagian timur, tepatnya itu di hampir sebelahnya di benua Amerika. Nah, karena ada efek El Nino tersebut, maka Indonesia itu menjadi seperti didominasikan seperti musim kemarau. Nah, kemudian karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari tenggara atau selatan, makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2,5 itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Misal ada kebakaran di Bire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Yapen. Sehingga seperti yang dilihat hari ini, ada tutupan awan di gunung-gunung tersebut.
3: Menurutnya, kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung. Paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau, termasuk risiko kebakaran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
3: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Apakah setelah operasi ini Rona bisa lihat kakak John? Rona takut kakak. Seandainya telah berhasil bagaimana? Suster, suster lihat cowok yang tadi ada di sini. Menurut suster, dia pu tampang itu bagaimana?
1: Bagaimana ya? Nantilah kau lihat sendiri sudah. Sedikit lagi dokter datang untuk buka perbannya. Tapi jangan kau kaget eh.
2: Ih, terasa ya sudah 2 minggu. Maafkan kakak ya Rona. Karena kakak telah siap waktu itu untuk kau lihat. Bagaimana aku kabar sekarang ya? Apa aku baik-baik saja?
3: Hei, kamu bikin apa? Awas ya, saya lihat kamu ganggu dia lagi tuh. Saya lapor kamu di polisi. Anak-anak ini saja.
0: Tidak apa-apa kakak, dong kan cuma anak-anak saja mau.
3: Anak-anak harusnya diajarkan sopan santun. Masa dong mau menipu, belanja pakai uang mainan begitu. Kau ingat tadi, kau harus lebih hati-hati. Jangan sampai karena kau pakai keadaan begini, dong manfaatkan kau.
0: Iya kakak, terima kasih.
2: Itulah awal perkenalanku dengan Rona. Wanita tunanetra berparas cantik yang sehari-hari menjual kue di sekitar bengkel tempat kerjaku. Semenjak saat itu, dari hari ke hari, aku semakin dekat dengannya. Jujur, aku telah jatuh cinta pada Rona sejak pandangan pertama.
0: Kakak John, terima kasih ya so ada untuk Rona. Rona selalu berdoa, berterima kasih karena Tuhan ini sudah hadirkan kakak John dalam Rona pu hidup. Di saat orang-orang lain menjauh karena Rona pu keadaan ini.
2: Kakak yang harus berterima kasih karena adik semua terima kakak John. Ingat ya, jangan pernah kecil hati. Biar dong menjauh kas tinggal Rona, adik harus tetap berbuat kebaikan ya. Tidak ada orang yang sempurna, setiap orang pasti punya kekurangan.
0: Kakak, seandainya saja saya bisa melihat, saya ingin sekali. Pertama kali yang saya lihat itu kakak John.
4: Pemirsa, hujan lebat memicu tanah longsor yang kemudian menimbulkan rumah
2: warga. Baru 20 juta. Biaya operasi Rona pemata itu kan 50 juta. Bagaimana cara untuk dapat uang supaya adik operasi bisa cepat? Ya Tuhan, tolong kasih jalan dan...

0: Adik Rona.
1: Kenapa Kakak John? Mari duduk dulu.
2: Rona, saya senang sekali.
1: Iyo, kenapa Kakak? Kakak bikin saya penasaran, senang kenapa?
2: Ayo tong ke dokter.
1: Tapi Rona terasa sakit Kakak. Kakak John yang sakit kah?
2: Kakak juga tidak sakit. Kakak mau ajak kok ke dokter mata. Mari sudah.
1: Tapi Kakak, depo biaya kan mahal.
2: Sudah, jangan kupikirkan soal biaya. Mari tong jalan.

Demi mewujudkan mimpi Rona agar bisa melihat, aku bekerja keras mengumpulkan uang. Meski uang tabunganku tidak cukup untuk membiayai operasi mata Rona, tapi aku bersyukur karena Tuhan membantuku lewat bos di tempat kerjaku yang bersedia meminjamkan uang.

0: Raka, Rona takut deh.
1: Tenang, aku jangan takut. Serahkan semua sama Tuhan.
0: Apakah setelah operasi ini, Rona bisa lihat kakak John? Rona takut kakak. Seandainya Tera berhasil bagaimana?
1: Ku tidak boleh bicara begitu, Ade. Dokter-dokter di rumah sakit ini semuanya kompeten.
0: Tapi kakak...
1: Sudah, jangan kupikir macam-macam. Hari yang dinantikan tiba. Operasi transplantasi kornea mata Rona. Sejak awal berkonsultasi dengan dokter, aku selalu setia mendampinginya. Aku sangat bersemangat untuk mewujudkan mimpi Rona. Tapi kemudian muncul kekhawatiran. Apa Rona akan menerimaku setelah dia bisa melihat? Rona yang berwajah cantik, apa mau bersanding denganku?

0: Maaf, apakah Anda keluarga dari pasien atas nama Rona?
1: Ah, bukan dokter. Saya ini cuma donatur saja.
0: Oh, luar biasa. Bapak ini puhati mulia sekali. Semoga Tuhan balas Bapak pun kebaikan, eh?
1: Iya, terima kasih dokter. Puji Tuhan, operasi Rona berjalan dengan lancar. Dan tibalah saatnya perban kedua matanya akan dilepas. Namun lagi-lagi ketidakpedianku ini muncul. Aku yang ingin dilihat Rona untuk pertama kali justru merasa tak siap.

0: Suster, suster lihat cowok yang tadi ada di sini. Menurut suster, depo tampang itu bagaimana?
1: Bagaimana ya? Nantilah kau lihat sendiri sudah. Sedikit lagi dokter datang untuk buka perbannya. Tapi jangan kau kaget .
2: Aku semakin minder mendengar percakapan Rona dan suster yang merawatnya. Kulihat diriku di cermin dan aku memutuskan pergi. Pergi untuk memantaskan diri sebelum tampil di hadapan Rona pujaan hatiku.

Ih, terasa ya sudah 2 minggu. Maafkan kakak ya, Rona. Karena kakak telah siap waktu itu untuk kau lihat. Bagaimana aku kabar sekarang ya? Apa aku baik-baik saja? Mungkin kau masih istirahat kapa, makanya aku belum kembali jualan kue lagi di sini. Hari terus berlalu dan aku mulai cemas karena Rona tidak pernah muncul. Sudah 1 bulan lebih, padahal saat ini aku lebih siap untuk bertemu dengannya. Perawatan diri, memangkas rambut, semua aku lakukan agar terlihat lebih pantas di hadapannya. Tapi Rona, di manakah dirimu?

0: Selamat pagi, dokter.
1: Iya, selamat pagi. Silakan duduk, Pak.
0: Maaf, dokter. Saya mau tanya tentang pasien atas nama Rona.
1: Oh iya, saya baru ingat. Bukannya Bapak donaturnya, kan? Kebetulan, saya juga mau menyampaikan kalau bulan depan, saya dan Rona akan menikah.
0: Serasa tak percaya mendengar ucapan dari dokter yang mengoperasi Rona. Mereka akan menikah?
1: Sebelumnya terima kasih banyak karena Bapak saya bisa bertemu dengan Rona. Bapak ingat nanti datang di pernikahan kami ya?

Akhirnya aku menyesal. Kenapa waktu itu aku tidak jujur mengatakan aku adalah kekasihnya? Dan Rona ternyata baik-baik saja. Ya, dibandingkan denganku, Rona memang lebih pantas bersama dokter itu.

Drama Radio Buka Matamu, produksi LPP RRI Fakfak, dengan para pemain Reva sebagai Rona, Nico Aflaubun sebagai dokter, dan Hatija Baco sebagai suster. Penulis naskah Rifanti, sutradara Johannes Namsa.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat.

kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Ya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk?
8: Ya, 7 truk, ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
9: Jadi dengan persetujuan
8: Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
7: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
7: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
7: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
15: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa program kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di, selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan, Pak, selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami sebenarnya. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng

0: Lepas kata Nabi masuk gol. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong kami melewati setiap perkara. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, riset atau penelitian yang dilakukan institusi AWARE yang dipimpin oleh Dr. Samparnia menemukan bahwa para pasien yang mengalami henti jantung dan mengalami pengalaman near-death experience mendapatkan pengalaman atau fenomena yang membuat mereka kehilangan rasa takut dan mengalami sukacita serta kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika para pasien ini kembali hidup dan sadar, mereka mengalami perubahan orientasi hidup yang mengubahkan fokus mereka. Mereka tidak lagi cemas secara duniawi. Mereka melihat beban persoalan hidup dari sudut pandang yang berbeda. Dan mereka mempunyai fokus kepada kekekalan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 ini tertulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada suatu budaya di wilayah Korintus, orang-orang Korintus saat itu, di mana mereka mengagung-agungkan kemakmuran, kekayaan secara lahiriah. Dan itu sebabnya penderitaan atau kesukaran yang dialami oleh Paulus atau siapapun dipandang sebagai sebuah kelemahan dan ketidakberdayaan. Budaya atau pemikiran semacam ini masih juga sering ada dalam pandangan banyak orang yang membuat fokus dan orientasi kebanyakan orang tertuju kepada dunia ini, bukan pada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di bumi ini. Dalam ayat ini kita melihat ada perbandingan yang sangat jauh berbeda, yaitu perbandingan antara penderitaan ringan yang dialami di bumi ini dengan kemuliaan yang kekal yang akan diterima dari Tuhan. Segala penderitaan ringan yang terjadi, yang dialami, itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Dan bukan hanya penderitaan ringan atau penderitaan berat, tapi semua kemuliaan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima dalam sorga. Karena kemuliaan dalam sorga itu melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan maupun juga kemuliaan dunia ini. Selain itu ada juga perbandingan yang lain yang disebutkan dalam ayat 18, yaitu perbandingan antara durasi atau masa hidup di bumi ini dengan durasi atau masa hidup dalam kekekalan. Masa hidup di dunia ini hanya sementara. Dinyatakan bahwa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, yaitu kehidupan yang kekal dalam sorga, itu adalah selama-lamanya. Durasinya tidak terbatas.
Dan disinilah fokus yang hendaknya kita tuju. Orientasi hidup kita hendaknya terpaut kepada yang kekal. Sukacita kekal akan kita terima oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita telah menjanjikan dan menyediakannya bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini kita mengalami kesukaran, kesulitan, ada krisis, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada berbagai hal yang menekan, yang seringkali membuat kita terbeban. Tapi segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, bahkan penderitaan sekalipun, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan segala sesuatu yang sementara ini merampas atau merenggut damai sejahtera dan sukacita yang kita terima dalam kekekalan. Berfokuslah pada yang kekal dan jalani hidup yang Tuhan berikan di dunia ini dengan sukacita dan senantiasa percaya kepadanya, mengandalkan Tuhan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita masuk dalam kemuliaannya yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak berfokus atau berorientasi pada apa yang kelihatan, yang sementara, yang di dunia ini, tapi berfokus dan memperhatikan hal-hal yang kekal, memandang Engkau Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan mata yang tertuju kepada-Mu, sebab Engkau memimpin kami masuk dalam sukacita kekal dalam hadirat-Mu. Kuatkan setiap kami, khususnya yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, yang sedang terbebani dengan berbagai situasi. Arahkan setiap hati kami untuk tertuju selalu kepada-Mu dan kuatkan kami untuk menjalani hidup dalam iman, pengharapan, penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami pengertian yang lebih lagi. Tuntun kami Roh Kudus untuk selalu melangkah dalam kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dari Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa pertolongan-Mu bekerja atas kami, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, memberikan jalan keluar yang ajaib. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui. Kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya baik, selamat pagi pendengar setia program Satu Hari Ristro, di mana saja Anda berada, pukul 5:18 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi, saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga siang nanti. Dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, program Satu kembali lagi ke ruang dengar Anda tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026, beragam informasi-informasi menarik dan edukatif juga tentunya kami selingi dengan iklan layanan masyarakat dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menemani suasana hari Anda. Ya, edisi Rabu 26 Agustus 2026 tentu saja Pro 1 akan terus memberikan yang terbaik bagi Anda di hari ini. Ya, pendengar, kami ucapkan kembali selamat pagi ya. Selamat memulai aktivitas Anda di hari baru. Jangan lupa untuk mengawali semua dengan doa dan juga ucapan syukur, memohon tuntunan serta penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai kita melakukan segala aktivitas yang akan kita kerjakan di hari ini, sehingga apa yang kita kerjakan boleh berhasil dan juga tentu saja kita selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, baik pendengar, untuk membekali kehidupan kita di hari ini akan kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan tema hukuman yang kekal. Baik pendengar, selamat mendengarkan renungan pagi yang kami hadirkan. Semoga Anda diberkati dengan apa yang kami sajikan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang selalu ada bersama kami, menyertai dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 49 sampai 50. Tertulis demikian. Demikianlah juga pada zaman akhir, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Gurun Karakum, Turkmenistan, ada sebuah kawah raksasa yang dalamnya puluhan meter. Kawah ini bernama Darvasa dan dijuluki sebagai The Door to Hell atau Pintu Neraka. Sejak tahun 1971, ada kobaran api yang disebabkan oleh gas bumi di kawah tersebut. Api ini terus menyala selama lebih dari 5 dekade atau 50 tahun. Orang yang berdiri di tepi kawah ini akan merasakan hawa panas dari kobaran api yang menyala itu. Kalau fenomena geologi yang ada di bumi ini saja sudah sedemikian menakutkan, apa yang tertulis dalam Alkitab tentang siksaan kekal itu jauh lebih mengerikan. Siksaan atau hukuman kekal itu menjadi sebuah realitas yang tidak berujung dan tidak dapat dihindari bagi setiap orang yang menolak Tuhan. Kita perhatikan Injil Matius 13 ayat 49 sampai 50 ini. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di bagian ayat sebelumnya Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan mengenai pukat. Nelayan melemparkan jala dan menangkap segala jenis ikan. Tapi ketika ditarik ke pantai, ada proses pemilahan. Ikan yang baik disimpan, sedangkan ikan yang buruk dibuang. Dunia di mana kita hidup saat ini merupakan tempat di mana orang benar dan orang fasik hidup berdampingan. Tapi semuanya ini punya batasan waktu. Ada saatnya di mana penghakiman itu akan terjadi. Di akhir zaman, malaikat Tuhan akan diutus untuk melakukan pemisahan. Dan tidak ada yang bisa menyuap malaikat. Malaikat itu akan melakukan pemisahan secara adil, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersembunyi. Dapur api dalam ayat ini berbicara tentang penghukuman kekal, di mana setiap orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menerima siksaan yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada remisi, tidak ada keringanan hukuman. Hukuman itu akan berlaku selama-lamanya. Disinilah akan ada ratap dan kertakan gigi. Dan ada banyak penyesalan yang terjadi di sini. Tapi penyesalan itu tidak akan berguna. Sebab penyesalan itu sudah menjadi terlambat. Penyesalan itu tidak akan mengubah keadaan. Sebab kesempatan keselamatan telah tertutup selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekekalan hanya ada dua tempat, yaitu sorga
di mana kita bersekutu dengan Tuhan selamanya, atau neraka, di mana kita terpisah dari Tuhan dan mengalami hukuman yang tidak ada hentinya. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk menerima anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan selagi masih ada waktu, selagi kita masih hidup di dunia ini. Sebab ketika kita sudah mengalami kematian, maka tidak akan ada lagi waktu dan tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua bagi kita. Firman Tuhan tentang siksaan yang kekal bertujuan bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi memperingatkan kita dengan kasih-Nya supaya kita mau bertobat dan menerima masuk dalam pintu anugerah-Nya yang masih terbuka pada hari ini. Kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Dia sediakan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia, disalibkan untuk penebusan segala dosa manusia. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, ampunilah segala dosaku dan sucikan aku, serta pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bersukacitalah karena keselamatan dan hidup kekal telah menjadi bagian hidup saudara. Bagi saudara semua yang mendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan setiap kami dan menegur kami untuk kami benar-benar hidup dalam kebenaran, bukan hanya percaya lewat mulut, tapi percaya dalam tindakan kami, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menerima anugerah hidup kekal, kebahagiaan, sukacita kekal dalam surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami terus Roh Kudus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan serta memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang putus asa, yang dalam persoalan. Kiranya kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Kami terima kesembuhan, jawaban doa dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRS Rui, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Rui Pagi.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi, edisi Rabu 26 Agustus 2026, dengan topik utama. Dewan Adat Yapen imbau masyarakat tidak membakar lahan sembarangan di tengah cuaca panas yang melanda. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung 2026 dan penyusunan RKP 2027 dengan tujuan secara partisipatif, transparan sesuai kebutuhan warga. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Dewan Adat Yapen imbau masyarakat tidak membakar lahan sembarangan di tengah cuaca panas yang melanda. Laporan Agus Tanawani.
1: Citra satelit NOAA itu menunjukkan bahwa titik-titik panas ada pada kabupaten-kabupaten.
2: Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan menyikapi kondisi cuaca panas yang tengah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Peradilan Adat Jelin Payai Selasa 25 Agustus 2026 menuturkan kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan.
1: Perlu diketahui bahwa sejak hari Minggu tanggal 23 Agustus kemarin, saya selaku Ketua Peradilan Adat mengeluarkan sebuah himbauan yang lebih didasarkan pada data-data statistik yang dirilis oleh BMKG bahwa posisi Papua yang berada di wilayah Samudra Pasifik yang rentan terhadap kondisi El Nino itu menyebabkan kami kemudian mengeluarkan sebuah himbauan yang ditujukan untuk masyarakat adat Papua, non-Papua, tetapi juga kepada pemerintah daerah, kementerian lembaga yang berkantor di Papua dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Yapen, termasuk aparat penegak hukum, karena kami telah melihat sebuah potensi kebencanaan, terutama kebakaran hutan dan lahan yang luar biasa. Dari data citra satelit NOAA itu menunjukkan bahwa titik-titik panas ada pada kabupaten-kabupaten tetangga di kami, mungkin cuma beberapa hotspot, sekitar 4, tetapi itu menunjukkan potensi yang luar biasa.
2: Dewan Adat Yapen juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api sebagai cara utama untuk membersihkan lahan, terutama di sekitar kawasan pemukiman, hutan, dan lahan yang memiliki vegetasi kering. Selain dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, pembakaran lahan secara sembarangan juga berpotensi menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Masyarakat juga diharapkan tetap mempertahankan kearifan lokal dalam menjaga hutan dan lingkungan dengan menghindari tindakan yang dapat merusak alam dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
1: Kami menghimbau untuk masyarakat adat yang sedang berkebun, itu kita himbau untuk tidak gampang membuat api. Kalau tidak perlu membuat api untuk membakar kebun, karena itu berpotensi untuk menyebabkan bencana kebakaran. Lalu kami juga menghimbau masyarakat adat yang menempati wilayah-wilayah sumber air, misalnya di Mantembu, di Yapan, karena mereka yang tinggal dan berkebun di daerah misalnya di sekitar Yembuga, Ramantawora, Koa-Koa, itu kalau mereka berkebun dan membakar, ada kemungkinan akan terjadi kebakaran. Jika meluas, itu akan mempengaruhi sumber air yang menyuplai air bersih bagi masyarakat di Kota Serui dan sekitarnya. Tetapi juga masyarakat yang tinggal di kampung di luar dari distrik Yapen Selatan, Anotorei, dan Kosiu, Angkasiera, itu juga mereka yang tinggal pada sumber air, itu jangan membuat api yang kemudian jika terjadi kebakaran dapat menyebabkan suplai air dalam jangka waktu panjang itu terganggu.
2: Dewan Adat Yapen mengajak warga untuk bersama-sama melakukan pencegahan dengan pembersihan lahan secara manual atau menggunakan cara yang lebih aman tanpa pembakaran. Jika menemukan titik api atau potensi kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat kampung, pemerintah setempat maupun pihak berwenang. Dewan Adat Yapen menilai pencegahan kebakaran lahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, serta lembaga adat. Melalui sinergi tersebut diharapkan kondisi lingkungan tetap terjaga dan risiko kebakaran lahan maupun hutan selama cuaca panas dapat diminimalkan. Agus Tanawani melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung 2026 dan Penyusunan RKP 2027 dengan tujuan secara partisipatif, transparan sesuai kebutuhan warga. Laporan Hengki Wapai.
1: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung tahun 2026, Penyusunan RKP Kampung tahun 2027 dilaksanakan sesuai aturan Kementerian Desa. Dengan tujuan Musrembang Kampung adalah untuk merencanakan pembangunan di tingkat kampung secara partisipatif, transparan, dan sesuai kebutuhan warga. Dengan tujuan rinci, menjaring aspirasi warga, menampung usulan, masalah, dan kebutuhan langsung dari masyarakat kampung, bukan diputuskan sepihak dari atas. Selanjutnya menyusun prioritas pembangunan, menyepakati program, kegiatan apa yang paling penting dan mendesak untuk satu tahun ke depan. Misalnya jalan, air bersih, posyandu, dan lampu jalan. Hal itu dikatakan Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uriamerani SIP di Kampung Nuniandei pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung 2026 Penyusunan RKP Kampung tahun 2027 di Kampung Nuniandei. Lanjut dikatakan Kadis Merani, menyelaraskan program usulan kampung dengan program kabupaten, kota, dan provinsi supaya usulan kampung bisa masuk ke APB kampung dan APBD. Meningkatkan partisipasi masyarakat biar warga ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan pembangunan. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Anggaran dan kegiatan kampung diketahui dan disetujui bersama, jadi minim penyelewengan. Menghasilkan dokumen RKP Kampung, output akhirnya adalah RKP Kampung Rencana Kerja Pemerintah Kampung untuk 1 tahun. Singkatnya, Musrembang Kampung warga rembuk bareng buat menentukan mau bangun apa di kampung tahun depan. Di akhir penyampaian, Kepala Distrik Nusawani Alex Uriamerani mengatakan, tahapan setelah Musrembang Kampung hasilnya dibawa ke Musrembang Distrik, Kecamatan, baru ke Kabupaten. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, berita selanjutnya. Geger, penemuan bayi berjenis laki-laki di kawasan Kota Serui, Distrik Yapen Selatan. Laporan Cindy Faidiban.
2: Malam baru keluar, malam itu apa sebenarnya lapar jadi cari makeup.
3: Warga menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki di dalam selokan atau got di kawasan Tarau, Jalan Moh Yamin, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan mengalami kedinginan pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Timur. Bayi pertama kali ditemukan oleh warga bernama Emma Orota ketika hendak membeli mie instan di sebuah kios bersama keponakannya saat melintas di sekitar lokasi. Si Emma mendengar suara dari dalam got yang awalnya diduga sebagai suara anak kucing. Setelah memastikan suara tersebut berasal dari seorang bayi, Emma bersama keponakannya segera memberikan pertolongan dan melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian.
2: Bincang-bincang, bermain-bermain. Mama juga malam baru keluar malam itu apa sebenarnya lapar jadi cari mika apa di toko situ untuk makan. Dari si langsung yang laki-laki nih yang bilang, Mama dengar apa yang saya dengar kan tidak. Iya dia. Kami itu suara kucing kah atau suara bayi? Dari situ berdiri lagi langsung, betul itu suara bayi. Dibalik dengan HP disenter ke dalam got itu sudah yang langsung ketemu.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP 3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen Rosita Mambai mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap bayi tersebut. Rosita menjelaskan penanganan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan terkait pengasuhan maupun pengangkatan anak.
4: Dan saya juga sebenarnya dari keterangan keluarga tiga mengambil anak atau menemukan anak langsung membuat laporan polisi sehingga polisi ada di TKP mendampingi. Dan ini saya lihat sebuah hal yang sangat dari keluarga, jadi tidak disembunyi. Anak itu sendiri dalam kondisi yang tadinya kurang bagus dan telah diambil oleh keluarga dan dirawat sebentar dan dilanjutkan ke rumah sakit, diperiksa, dan hari ini ditangani langsung oleh dokter ahli anak. Dr. Melvin Sembai. Nah, saya melihat bahwa proses yang terjadi atas anak tersebut ini sesuatu proses yang luar biasa.
3: Roxita mengapresiasi tindakan warga yang menemukan bayi tersebut karena segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Dengar berita selanjutnya. Speedboat hilang di perairan Yapen Waropen belum ditemukan hingga kini. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Kepolisian Resort Waropen bersama komunitas speedboat Kalisanggei terus melakukan pencarian terhadap sebuah speedboat yang dilaporkan hanyut di wilayah perairan Wapoga, Kabupaten Waropen. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, speedboat beserta 5 orang masih dalam pencarian, belum ditemukan. Informasi mengenai keberadaan speedboat tersebut sebelumnya beredar di tengah masyarakat Yapen dan Waropen. Kabar yang menyebutkan speedboat telah ditemukan di perairan Nabire, kemudian ditindaklanjuti Polres Waropen untuk memastikan keberadaan informasi tersebut. Kasat Polairut Polres Waropen AKP Elton Jack Rumbiak yang memimpin langsung pencarian mengatakan pihaknya bersama komunitas speedboat Kalisanggei bergerak cepat setelah menerima informasi melalui pesan suara WhatsApp mengenai duga ditemukannya speedboat di perairan Laut Nabire. Personil Polairut Polres Waropen bersama komunitas kemudian bergerak dari distrik Wapoga menggunakan 2 unit speedboat menuju perairan Nabire. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim tiba di wilayah Kampung Mambor dan mendatangi bagan ikan yang disebut dalam informasi sebagai lokasi ditemukannya speedboat tersebut. Setelah tiba di lokasi, petugas menanyakan informasi tersebut kepada pemilik bagan. Namun hasil pengecekan tidak menemukan speedboat maupun penumpang yang dilaporkan hilang.
2: Kemarin sore kakak keluar dengan anggota Polair dengan anak-anak dorong ada 2 speed. Kami tiba di Wapoga jam 8 malam. Setelah tiba di Wapoga jam 8 malam, kami dapat info pesan suara yang beredar itu bahwa sudah ditemukan ada di bagang di belakang mor. Jam 9, kakak ketong keluar lagi menuju ke mor sana. Kami tiba di bagang itu, yang bagian mereka pemaksud ini, kami sudah masuk ke bagang, naik, sudah kami tanya, ternyata mereka bilang tidak ada. Terus kita tanya lagi kira-kira bagang-bagang yang lain, terus mereka jawab, kita semua ini bagang-bagang ini satu juraga di Elmo sudah telepon semua, tanya, cek, tapi tidak ada. Seperti yang pesan suara yang beredar. Kemudian kakak kita bermalam di bagang, sampai pagi kita melakukan pencarian lagi. Setelah itu, belum ada tanda-tanda, kita ada balik ke Wapoga untuk cari jaringan untuk laporkan. Jadi mungkin sementara begitu untuk menjawab info yang beredar.
1: AKP Elton Jack Rumbiak menegaskan berdasarkan hasil pencarian dan pengecekan di lapangan, informasi mengenai speedboat yang disebut telah ditemukan di perairan Nabire belum terbukti. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan pihak kepolisian bersama masyarakat dan komunitas speedboat. Sebelumnya, laporan mengenai speedboat hanyut tersebut diterima Polres Waropen dari pihak keluarga. Berdasarkan laporan, speedboat bertolak dari Serui pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Timur dan diduga mengalami kendala hingga hanyut di sekitar perairan Wapoga. Speedboat tersebut membawa 5 orang yakni Amsal Yowei sebagai motoris dan Malvin Yowei sebagai penumpang. Sementara 3 penumpang lainnya adalah Bribda Lamek Abon, Bribda Melvin Maniani, dan Bribda Feller Raunsai, yang merupakan personil Polres Waropen. Ketiga personil tersebut dilaporkan telah ditemukan di perairan laut Kabupaten Nabire. Kasat Polairut Polres Waropen menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta dukungan doa dari keluarga dan masyarakat agar proses pencarian dapat berjalan lancar dan speedboat beserta penumpang yang masih dalam pencarian segera ditemukan. AKP Elton Cek Rumbiak juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga perasaan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi simpang siur maupun kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Polairut Polres Waropen dan komunitas speedboat Kalisanggei akan terus melakukan upaya pencarian dan menyampaikan perkembangan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Mendengar berita selanjutnya. Satreskrim Polres Yapen lakukan penyelidikan terkait penemuan bayi dalam got Kota Serui. Laporan Cindy Faidiban.
1: Satreskrim Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terkait penemuan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di dalam karton di sebuah got atau parit di wilayah Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bayi tersebut ditemukan warga sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Timur Minggu 23 Agustus 2026. Setelah ditemukan, warga kemudian membawa bayi tersebut di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasatreskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius M. Waine STK SIK mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai penemuan bayi tersebut dan langsung mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan awal serta meminta keterangan dari warga yang menemukan bayi.
2: 00 dini hari dapatkan informasi dari masyarakat bayi di salah satu jalan di Distrik Yapen Selatan di Kota Yapen terdapat di parit. Bayi itu didapatkan di dalam parit. Lalu dari masyarakat sekitar membawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi itu, piket dari Polres Kepulauan Yapen menuju ke rumah sakit dan melakukan interogasi terhadap masyarakat yang menemukan bayi tersebut.
1: Satreskrim Polres Kepulauan Yapen selanjutnya membuat laporan polisi model A atas temuan tersebut. Penyidik juga masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mengungkap kronologi serta pihak yang diduga berkaitan dengan penemuan bayi tersebut.
2: Setelah dilakukan interogasi, kami menyampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan informasi tersebut dapat menjadi pegangan kami untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami membuatkan laporan polisi model A. Polisi dari temuan petugas di lapangan dan dilanjutkan dengan interogasi mendalam serta penyelidikan. Sampai dengan saat ini hasil informasi dari pihak rumah sakit bahwa bayi dalam kondisi normal dan juga baru tadi pagi kami dari Satreskrim Polres Kepulauan Yapen melaksanakan koordinasi dengan dinas sosial terkait.
1: Polres Kepulauan Yapen masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap secara jelas latar belakang serta pihak yang bertanggung jawab atas bayi yang ditemukan dalam kondisi tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Dinas KPHP Yapen minta masyarakat hentikan pembakaran hutan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 19 Yapen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menghentikan segala bentuk pembakaran yang berisiko memicu kebakaran yang meluas. Kepala Dinas KPHP Yapen Habib Eropa menegaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa terakhir terasa panas dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
3: Kabupaten Kepulauan Yapen telah menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim di beberapa waktu terakhir ini. Maka kami dari kehutanan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, terutama masyarakat yang selalu mengelola hutan dalam beraktivitas setiap hari. Dalam menghadapi cuaca ini, kami berpesan yang pertama adalah konektivitas di hutan supaya memperhatikan dalam hal membakar, supaya diperhatikan, dipastikan bahwa api yang supaya setelah menyala itu dipastikan seluruhnya padam.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang kering.
3: Jadi kebakaran. Hal yang berikut adalah memastikan supaya jangan sampai ada api-api kecil yang disebabkan karena puntung rokok, kemudian kebakaran atau kita melakukan aktivitas, kemudian kita anggap itu biasa-biasa saja, dan kita biarkan itu, ternyata itu.
1: KPHP Yapen juga minta masyarakat segera melaporkan kepada aparat kampung terdekat apabila menemukan titik api atau terjadi kebakaran di wilayah hutan dan lahan. Kontributor Cindy Feidiban melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Masyarakat dan mahasiswa KKN melakukan pengecoran jalan di Pegunungan Muman, Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agus Tanawani.
1: Secara gotong royong, swadaya, masyarakat, pemuda melakukan pelecoran jalan trans.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Jayapura kelompok 9 bersama masyarakat di 4 kampung di wilayah Pegunungan Muman, Kabupaten Kepulauan Yapen bergotong royong memperbaiki kondisi jalan trans utama yang memprihatinkan. Aksi pengecoran jalan tersebut dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sebagai bentuk swadaya masyarakat untuk memperbaiki fasilitas jalan yang setiap hari digunakan warga. 4 kampung yang terlibat dalam kegiatan ini yakni Kampung Ambaidiru, Numaman, Ramangkurani, dan Manainin. Kepala Kampung Manainin Yafet Rawai mengatakan pengocoran jalan merupakan hasil usaha bersama masyarakat dengan dukungan mahasiswa KKN Uncen.
1: Mewakili 4 kepala kampung di wilayah Pegunungan Muman, Ambaidiru, Manainin, Numaman, Ramangkurani terkait dengan swadaya masyarakat warga 4 kampung di wilayah gunung dalam sumbangan spontanitas untuk pelecoran jalan utama, jalan trans Ambaidiru, Numaman, ujung kampung Kaboyamaru. Hari ini tanggal 24 secara gotong royong swadaya masyarakat pemuda melakukan pelecoran jalan trans.
2: Menurutnya kehadiran mahasiswa KKN Uncen memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Selain membantu pembangunan fasilitas kampung, mahasiswa juga melaksanakan berbagai kegiatan edukasi selama melaksanakan program KKN di wilayah Pegunungan Muman. Pengerjaan pengocoran jalan dilakukan pada 3 titik dengan panjang keseluruhan sekitar 200 meter. Namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Yafet berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Pegunungan Muman, khususnya ruas jalan yang hingga kini belum diaspal.
1: Kami sangat mengharapkan lanjutan pelecoran 200 meter. Sisa dari pelecoran kami berharap pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, mohon topangan dan dukungan untuk kelanjutan pelecoran hingga sampai di ujung kampung, jalan trans utama, Ambaidiru, Numaman, Kaboyamaru.
2: Kegiatan pengocoran ini menjadi bukti semangat gotong royong masyarakat bersama mahasiswa KKN dalam menjawab kebutuhan pembangunan di kampung sekaligus memperkuat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat selama masa pengabdian. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ketua DPRK Yapen imbau masyarakat waspada terhadap cuaca yang mudah berubah-ubah. Laporan Agus Tanawani.
2: Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai Senin 24 Agustus 2026 menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang saat ini melanda sebagian wilayah Papua termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Himbauan tersebut disampaikan menyikapi cuaca panas pada siang hari serta angin kencang yang kerap melanda wilayah perairan Saireri. Epson Sembai meminta masyarakat yang hendak melakukan penyeberangan antar pulau maupun berpergian keluar daerah menggunakan transportasi laut agar lebih dahulu mengecek perkiraan cuaca sebelum berlayar. Menurutnya langkah tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan laut yang dapat membahayakan keselamatan. Dikatakan perlu diwaspadai kondisi cuaca saat ini, masyarakat yang hendak berpergian menggunakan transportasi laut sebaiknya mengecek perkiraan cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Imbauan ini juga disampaikan menyusul peristiwa sebuah speedboat bermesin ganda 15 PK yang dilaporkan mengalami lost kontak saat dalam perjalanan dari Serui menuju Waropen Senin 24 Agustus 2026. Informasi awal mengenai kejadian tersebut dilaporkan oleh Kasat Polairut Serui pada Minggu 23 Agustus 2026. Berdasarkan laporan awal, terdapat 5 orang di dalam speedboat tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Basarnas bersama tim gabungan telah dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian. Hingga kini perkembangan operasi pencarian masih menunggu laporan resmi dari tim SAR. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan pencarian. Agus Tanawani melaporkan.

0: Berita selanjutnya, Ketua DPRK Yapen apresiasi kehadiran mahasiswa KKN Uncen Jayapura selama melaksanakan kuliah kerja nyata di Yapen. Laporan Agus Tanawani.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Epson menilai kehadiran mahasiswa KKN Uncen memberikan dampak positif bagi masyarakat di sejumlah kampung dan wilayah tempat mereka ditempatkan. Berbagai program yang dilaksanakan mahasiswa dinilai menunjukkan progres yang baik, khususnya dalam membantu masyarakat serta mendukung pembangunan di tingkat kampung. Menurutnya, kegiatan KKN tidak hanya menjadi bagian dari proses pendidikan mahasiswa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ia berharap pengalaman selama berada di tengah masyarakat dapat menjadi pembelajaran berharga bagi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Epson juga mengapresiasi kerjasama antara mahasiswa, pemerintah kampung, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan KKN sehingga berbagai program dapat berjalan dengan baik. Ia berharap program KKN Uncen di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang dengan kegiatan yang semakin menyentuh kebutuhan dan potensi masyarakat di setiap kampung. Agus Tanawani melaporkan.

0: Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat langit tampak berkabut dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait sumber asap serta dampaknya terhadap kualitas udara. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Pitnatius Ayomi ST mengatakan, kondisi kabut asap tersebut perlu mendapat perhatian masyarakat. Hal itu disampaikan Pitnatius dalam dialog kentongan mitigasi bencana Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya, pengamatan secara visual seperti jarak pandang, bau asap maupun kondisi langit yang terlihat kabur belum dapat menjadi indikator yang cukup untuk memastikan tingkat pencemaran udara. Karena itu, pemantauan di lapangan perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai kondisi, termasuk keberadaan asap, debu maupun sumber pencemaran lainnya.
1: Kabut asap mulai terlihat di Yapen pada tanggal 23 Agustus 2026. Kita Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen baru mengamati indikator visual seperti jarak pandang bau asap di udara atau langit yang kabur belum tentu cukup akurat untuk mengukur tingkat bahayanya pemantauan di lapangan. Jadi kita hanya perlu memperhatikan kondisi sekitar seperti waspada bau menyangkut kabut, asap pekat, debu, dan lain-lain.
0: Apabila asap terlihat semakin tebal, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi kualitas udara. Kualitas udara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Yapen hingga kini belum melakukan pengukuran kualitas udara secara langsung karena masih menunggu peralatan pemantauan dari pemerintah pusat. Meski demikian, berdasarkan hasil pengujian kualitas udara pada tahun sebelumnya, kondisi udara di Yapen masih berada di bawah standar baku mutu.
1: Kalau kita lihat, artinya kita dari 2025 itu kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, biasa mereka kirim alat untuk kita pemasangan pemantauan kualitas udara. Nah, itu kita per 2 semester sekali. Jadi 1 semester itu kan 6 bulan. Nah, itu kita pasang, nanti setelah 14 hari kita kirim alatnya kembali untuk diperiksa di lab, dan kami ikuti di situ memang kita masih ada di bawah standar baku mutu. Artinya kita untuk khusus untuk udara, kita masih dalam keadaan yang baik untuk 2025. 2026 ini kemarin kita baru tahap pertama, kita sudah pasang, mereka kirim, kita kirim, lalu mereka pemeriksaan langsung di lab, dan hasilnya mereka kirim balik bahwa kita masih ada di bawah baku mutu yang baik. Cuma yang sekarang, yang ini kita masih menunggu pemasangan tahap berikut.
2: Iya, kalau ya. Untuk situasi yang sekarang ini, berarti DLH belum memasang ya peralatan yang dimaksud oleh Pak Pit ini?
1: Ya, ini belum, karena kita harus menunggu lagi dari Kementerian, mereka kirim dulu baru kita pasang.
2: Peralatannya
1: ya.
2: Ada di pusat ya? Ya,
1: karena kita di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita punya lab, cuma kita belum punya alat untuk pemasangan untuk mengukur uji kualitas udara.
0: Pitnatius juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara berlebihan, terutama sampah plastik yang dapat menghasilkan polusi dan berdampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar. Ia menambahkan indikasi sumber kabut asap di Yapen masih perlu ditelusuri berdasarkan sejumlah indikator. Apabila ditemukan adanya pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil langkah dan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat melakukan antisipasi. Menurutnya, kondisi kabut asap juga perlu diwaspadai mengingat adanya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau tetap waspada mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan polusi udara serta segera melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran hutan, lahan maupun sumber asap yang berpotensi mengganggu lingkungan dan kesehatan. Agus Tanawani melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita Lintas Rui pagi, kami sampaikan topik utama. Dewan Adat Yapen imbau masyarakat tidak membakar lahan sembarangan di tengah cuaca panas yang melanda. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung 2026 dan Penyusunan RKP 2027 dengan tujuan secara partisipatif, transparan sesuai kebutuhan.

Warga. Pendengar, sekian warta berita lintas Serui Pagi produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
3: Pak, yang... Stop, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, Prosatu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 6:59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan di pukul 7 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Informasi di antaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB. Menurutnya, Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun juga serangan ekonomi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran. Aksi militer mereka telah gagal, dan blokade ekonomi pun juga akan gagal. Dari dunia olahraga, Jenis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Yastremska turnamen tenis Monterey Open Selasa pada 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6, dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di Desa Trogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
1: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam, ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas, kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
2: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Tlogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 KK, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
3: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
2: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BBBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu, ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Khairul Umam melaporkan.
7: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau tegal, dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan, titik impas atau BEP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
8: Harganya sekarang itu kan tetap, kalau yang sawah itu 50, ya kisarannya itu. Yang tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka nggak dihitung gitu loh. Ya kan?
9: Iya, iya.
8: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang ngono terus arau itu kadang nggak mereka perhitungkan.
7: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedungdung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
10: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi. Dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
7: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
0: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengeterap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KAWAM 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di Pemkab Kediri tidak akan terjadi dan suasana kamtipmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
12: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP selaku penegak perda ya, terang. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam ya batas akhir, yang tentunya dalam hal ini sudah terang itu membatasi sampai pukul 22.00.
11: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
13: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
11: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtipmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
15: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Parit Wajidi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
14: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nantinya ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
15: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
9: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan, tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan untuk yang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilaksanakan kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah diatur.
15: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mensarung Incorporisano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
16: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
17: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung menenun sarung itu dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghanta-hanta, mengangkat, dan sebagainya.
16: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorporisano ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
18: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
16: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Tual menyalurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan sebagai upaya mitigasi dan membantu kebutuhan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Jay Sarbunan.

0: Pemerintah Kota Tual menyalurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan sebagai upaya mitigasi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan, bencana kekeringan diidentifikasi pada 5 kecamatan di Kota Tual sesuai SK Wali Kota Tual terhadap penetapan status siaga bencana kekeringan. Tentunya akan berdampak dari berbagai sektor, diantaranya ketersediaan sumber air, sektor perikanan, pertanian, ketersediaan pangan. Karhutla dan Dinas Ketahanan Pangan telah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, juga koordinasi dalam rangka mitigasi kekeringan, yakni bersama pihak Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan pemberian bantuan pangan yang lebih komplit, bukan hanya dalam bentuk beras lewat Bulog sebagai penyedia cadangan pangan pemerintah, juga dilakukan alokasi anggaran bantuan tidak terduga yang mampu digunakan untuk penanganan bencana.
1: Sudah terbit surat keputusan Wali Kota nomor 503/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan di wilayah Kota Tual 2026. Bencana kekeringan ini diidentifikasi pada 5 kecamatan. Tentunya akan berdampak dari berbagai sektor. Ketersediaan sumber air, kemudian perikanan, pertanian, ketersediaan pangan, karhutla dan lain-lain sebagainya. Kami di Dinas Ketahanan Pangan itu sudah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. Dan selain itu kita juga sudah melakukan beberapa koordinasi dalam rangka mitigasi kekeringan. Yang pertama, kita sudah menyampaikan ke Bulog.
0: Lebih jauh, Darnawati menggambarkan upaya ini menjadi alternatif mencegah dampak kekeringan pada defisit air dan berujung kehilangan sumber air berakibat buruk pada perlakuan terhadap tanaman, sehingga pengeluaran rumah tangga yang terkuras untuk kebutuhan makan minum 50% nya dikeluarkan bagi kebutuhan prioritas. Olehnya itu, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Kota Tua bukan hanya dalam bentuk beras, namun pangan kompleks untuk memenuhi ketersediaan 4 sehat 5 sempurna dan menangkal berbagai efek buruk, misalkan gejala kesehatan dan pemenuhan gizi. Maka pihaknya menyerukan manfaatan sisa 5 rumah tangga yang dapat digunakan sebagai alternatif penghasil air untuk menyiram tanaman bagi produksi tanaman di lahan produktif masyarakat. Sementara itu, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh elemen guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di bulan Agustus 2026. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, dalam himbauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan demi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus meminta perhatian seluruh warga masyarakat agar saat membakar rumput atau semak pada pembukaan lahan baru perlu membuat sekat bakar sehingga api tidak menyebar, karena rumput kering sangat sensitif terhadap api dan tidak membuang puntung rokok atau material berbahaya lain.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pelaku usaha pariwisata mengeluhkan penurunan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat akibat harga tiket yang mahal. Fadli Ramdan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengumpulkan sejumlah pelaku usaha wisata untuk mensosialisasikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha wisata mengeluhkan tingginya tarif pesawat ke Raja Ampat yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan lokal. Purchasing Manager Meridian Resort Raja Ampat mengatakan tingginya biaya tiket pesawat ke Raja Ampat menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan domestik. Saat ini tarif pesawat direct flight Jakarta-Sorong angkanya menembus 5 juta rupiah. Kondisi ini membuat biaya liburan ke luar negeri justru lebih murah dibandingkan liburan ke Raja Ampat. Menurut Cepi, total kunjungan wisatawan ke Labuhan Bajo bisa mencapai 500 ribu orang pada tahun 2025. Sementara jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat hanya menembus angka 35 ribu orang. Minimnya jumlah wisatawan ini akan berpengaruh pada bisnis homestay dan resort yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang.
2: Nah, ya, menurut saya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya dari tiket pesawat begitu. Karena kita tahu sendiri untuk direct flight dari Jakarta ke Sorong itu hampir 5 juta. Ada yang 5 juta lebih dari 6, 5 juta. Jadi sih harapan saya sebagai pelaku usaha di sini tidak dapat. Saya berharap supaya tiket pesawat bisa diturunkan di harga lebih normal begitu, lebih manusiawi. Karena kan kalau lihat ke luar negeri pun bahkan lebih murah daripada ke Sorong. Dan harapannya kalau misalnya harga tiket lebih murah, jadi terutama dari wisatawan lokal ya, kalau Indonesia gitu bisa bertambah banyak gitu. Untuk menjadi tidak melulu Raja Ampat ini untuk bule gitu.
1: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat, Samsudin Nimanuho, mengatakan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan pelaku usaha, hotel, resort, dan homestay untuk memastikan penerapan pajak barang dan jasa tertentu di daerah. PBJT ini berlaku secara nasional sebesar 10% bagi pelaku usaha wisata yang menjual paket wisata kepada turis. Menurut Samsudin, tidak ada penolakan dari kalangan pelaku usaha terkait pajak barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha wisata justru mempersoalkan terbatasnya transportasi laut ke Raja Ampat yang kini hanya satu kali penyeberangan sehari.
3: Sejak Undang-Undang Nomor 1 2022 terbit, ada penyesuaian antara pajak pusat dan pajak daerah. Itu sekarang dinamakan PBJT, pajak barang jasa tertentu. Untuk tarifnya seluruh Indonesia sama 10%. Nah, yang kami mau tindakan ke teman-teman ini karena mereka jual paket, jadi selain hotel itu seluruh aktivitas resort yang masuk dalam paket dikenakan PBJT 10%. Nah, ini banyak yang belum paham, kita tadi berkomunikasi sehingga mereka harus mengerti bahwa seluruh apa biaya itu yang include kepada tamu itu harus dikenakan PBJT 10%.
1: Pertemuan dengan para pelaku usaha wisata ini juga dihadiri Bupati Raja Ampat Oredeko Iriano Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia MTQ Kopri tingkat nasional ke-8 sampai dengan 30 Agustus diharapkan membangun integritas ASN dengan cara membumikan nilai-nilai Al-Quran di birokrasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau MTQ Korpri tingkat nasional ke-8 diharapkan membangun integritas ASN dengan cara membumikan nilai-nilai Qurani di birokrasi. Pembukaan MTQ Korpri tingkat nasional ke-8 dihadiri langsung Menteri Agama RI Kiai Haji Nasaruddin Umar di Lapangan Karebosi, Kota Makassar. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan, dari tahun ke tahun peserta MTQ Korpri semakin meningkat. Pertama kali MTQ diadakan di Sulawesi Selatan diikuti 33 kafilah dan terus meningkat hingga 4 kali lipat. Saat ini peserta MTQ sebanyak 117 kafilah. Ia menyambut baik peserta yang turut ambil bagian dari kegiatan ini dan berharap memberikan dampak kepada para ASN.
5: Nah, ini tentu sangat membahagiakan bagi kita semua dalam rangka

0: membangun ya integritas di kalangan ASN dengan cara membumikan nilai-nilai Qur'ani di kehidupan birokrasi. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin di Sulawesi Selatan ini kegiatan MTQ bisa memberikan dampak tidak hanya di psikososialnya, tapi juga memberikan dampak-dampak ekonomi.
1: Sementara itu, Menteri Agama RI Kiai Haji Nasaruddin Umar menilai kegiatan MTQ ini sangat penting. Korpri dinilai perlu disentuh dengan kekuatan batin spiritual, karena mampu memberikan motivasi yang luar biasa, tapi juga mampu memberikan peluhuran berpikir untuk tidak melakukan tindakan macam-macam. Dengan demikian, MTQ ini sangat bermanfaat bagi anggota Korpri. Selain tentunya bisa berkontribusi dalam menciptakan penyadaran tentang kekuatan religi atau spiritual untuk tidak merugikan masyarakat.
2: MTQ ini pasti sangat manfaat untuk pembinaan karir para anggota Korpri. Di samping itu juga kita akan berkontribusi untuk menciptakan penyadaran warga bangsa. Tidak ada kekuatan yang paling dahsyat selain kekuatan religi, kekuatan spiritual untuk menyadarkan masyarakat ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman berharap pelaksanaan MTQ Korpri memberikan dampak besar untuk ASN, utamanya terkait kecintaan pada Al-Quran.
3: Kan Pak Gub sudah menggagas ASN mengaji hampir seluruh PD, dan dengan MTQ kita berharap kecintaan ASN terhadap Al-Quran bisa meningkat.
1: Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ Korpri tingkat nasional ke-8. Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan. Sebanyak 117 kafila dengan jumlah peserta 1.173 mengikuti kegiatan ini. Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan umat muslim di Biak mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang digelar di PHBI Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB beserta rekan tentunya, dan pada hari ini di Masjid Agung Baitur Rahman Biak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga diberiakan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
4: Perum Bulog Maluku menyiapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Lina Tehepuring melaporkan.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyiapkan sekitar 7.000 ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pangan selama 3 bulan. Beras tersebut berasal dari stok beras yang dikuasai Bulog dan masuk dalam stok Public Service Obligation atau PSO. Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, kesiapan stok menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan pangan dapat berjalan dengan baik. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode 3 bulan. Saat ini, Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki stok beras medium sebanyak 17.361 ton yang tersebar di sejumlah gudang. Ketersediaan stok tersebut menjadi modal utama Bulog dalam mendukung penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan beras untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat juga tidak akan mengganggu ketersediaan stok untuk kebutuhan lainnya. Pasalnya, Bulog masih memiliki tambahan stok dari penggilingan gabah serta pasokan beras dari luar daerah yang sedang dalam perjalanan.
6: Dan stok ini juga yang PSO nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan beras selama 3 bulan. Dan ini juga masih ada beberapa juga akan masuk nanti beras hasil giling yang gabah-gabahnya sekarang masih terdapat di penggilingan, itu masih ada sekitar 1.500 ton.
5: Perum Bulog tambah Aziz terus menjaga kesinambungan stok sekaligus mengantisipasi kebutuhan beras setelah program bantuan pangan berlangsung melalui penyerapan gabah dari petani maupun tambahan pasokan yang terus masuk dari daerah lain. Dengan dukungan stok yang ada, Bulog optimis penyaluran bantuan pangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketersediaan beras juga dipastikan tetap aman. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau tahun ini melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air pendukung penanganan bencana di lapangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Bone membentuk tim Satgas Merah Putih untuk menangani kelangkaan BBM. Suryani Arifin melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat menangani kelangkaan dan antrian panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU yang telah memicu kemacetan serta keresahan masyarakat. Melalui rapat koordinasi lintas sektor, Pemkab Bone resmi membentuk Satuan Tugas Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih untuk mengawal pendistribusian BBM agar tepat sasaran. Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin di Aula Latih Riduni Senin 24 Agustus 2026 dengan melibatkan OPD, TNI, Polri, Tripika Kecamatan, Kepala Desa, hingga Organisasi Kemasyarakatan. Dalam arahan secara daring, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa Satgas Merah Putih wajib bekerja independen tanpa toleransi jika terjadi pelanggaran di lapangan. Bupati juga menginstruksikan personil Satgas untuk dibebaskan dari tugas rutin kantor agar bisa fokus total melakukan pengawasan hingga uji petik evaluasi ketat.
4: Ada satu permintaan masyarakat. Kemarin ada permintaan masyarakat dari berbagai elemen yang menyampaikan di media sosial dan bahkan pendistribusian BBM bersubsidi ini harus betul-betul tepat sasaran. Saya mau maaf sekali lagi, Satgas ini independen, tidak boleh terkontaminasi dengan siapa juga. Berlaku Satgas ini sampai dinyatakan aman, tertib, dan layak.
3: Dengan hadirnya Satgas Merah Putih, kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Bone diharapkan kembali tertib, aman, dan aktivitas ekonomi warga bisa kembali berjalan lancar.
5: Dari Kabupaten Bone, Suryani Arifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meskipun di tengah kemarau panjang, stok sembako di pasar Sumsum Bolan Toli-Toli relatif aman dengan harga yang masih stabil. Sardono melaporkan selengkapnya.
6: Meskipun diperharapkan musim kemarau El Nino, stok kebutuhan pokok sembako yang dijual di pasar Sumsum Bolan, pasar terbesar di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, relatif masih aman, mencukupi. Pengelola pasar Sumsum Bolan, Mastang, kepada RRI menyebut, memasuki minggu terakhir di bulan Agustus, untuk stok dan harga sembako sebagian besar relatif masih aman dan harga stabil, seperti beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per ekor, telur Rp50.000 per rak. Bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga terpantau pada cabai, baik cabai rawit maupun cabai keriting yang harganya saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Naiknya cabai karena pasokan berkurang, baik dari petani lokal maupun dari luar daerah. Namun jika pasokan telah masuk, biasanya harga akan turun.
7: Berita kecil, dari 75 naik 90, cuma itu agak melonjak. Kalau cabai keriting dari 45 55. Ya, kurang dari Kota Raya dengan Makassar, belum saya lihat di lapangan, belum masuk. Tidak tahu kalau ke depan 1-2 hari ini apa ada masuk atau bagaimana.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Elia Sagala, kepada RRI mengatakan, cuaca panas terik atau kemarau panjang saat ini berdampak pada produksi tanaman hortikultura, utamanya cabai dan tomat. Mengantisipasi gagal panen, salah satu hal yang dapat dilakukan para petani yakni rutin melakukan penyiraman lewat bantuan pompa yang telah diberikan melalui kelompok-kelompok tani.
8: Ya, ini memang sangat berpengaruh. Jadi kalau yang sudah berbuah, saya kira itu bisa dipelihara dengan penyiraman dan sebagainya. Nah, makanya ini kita giat kalau di daerah-daerah wilayah kering lagi diidentifikasi semua. Mudah-mudahan kita dapat program giat. Jadi ini program memang luar biasa dari Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kekeringan.
6: Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli ini menambahkan, selain tanaman horti, beberapa area persawahan juga mulai terdampak kekeringan. Namun patut disyukuri sebagian besar padi, kelapa sebunting, bahkan sebagian mulai panen, utamanya musim tanam April-September atau ASEP. Dari Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bual bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan ancaman kekeringan yang mengganggu ketahanan pangan daerah. Martina melaporkan selengkapnya.
9: Dampak fenomena El Nino seperti menurunnya intensitas curah hujan kini sudah terasa di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bual. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bual, Risaryudi Triwibowo, saat dikonfirmasi RRI, terkait dengan dampak fenomena El Nino mengatakan, gelombang panas dan cuaca terik, selain berdampak pada sektor pertanian, juga memicu kelangkaan air di sejumlah wilayah. Menyikapi situasi tersebut, Pemkab Bual telah mengajukan usulan bantuan ke kementerian terkait guna memperkuat infrastruktur pengairan bagi lahan pertanian warga. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Bual.
10: El Nino, kemudian matahari paling terik hampir di bulan ini semua. Yang kedua, terjadi kekeringan di mana-mana. Maka kemudian Pemda kita sudah mengusulkan ke kementerian. Karena dengan APBD kita nggak mampu. Kita minta ada 4 urusan di situ. Pertama kita minta irigasi, yaitu irigasi primer, tersier, sekunder untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Lakea, Modo untuk pertanian kita.
9: Lebih lanjut ia mengatakan selain perbaikan dan pembangunan irigasi, Pemkab Bual juga memprioritaskan lahan cetak sawah seluas 1.000 hektar, di mana beberapa lahan perlu ditangani akibat kekurangan sumber air.
10: Nah, kemudian yang kedua, hari ini kan kita dapat cetak sawah 1.000 hektar. Tapi kemudian ada beberapa area hektar yang memang tidak bisa ditanami karena jauh dari air. Nah, kita minta ke pusat terkait masalah pengairan sistemnya, ada yang sistem pompanisasi, ada juga yang sistem sumur air dalam.
9: Ia menambahkan dari kementerian sendiri ada 3 program fokus bantuan yang disiapkan untuk penanganan dampak cuaca ekstrim ini, yaitu irigasi, sumur bor, dan pompa air.
2: Pendaftaran haji di Maros terus bertambah dengan masa tunggu keberangkatan mencapai 33 tahun. Kristianto melaporkan selengkapnya.
11: Minat masyarakat Kabupaten Maros untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat. Hingga Agustus 2026 tercatat 1.610 warga telah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji sejak Januari lalu. Setiap calon jemaah masih dikenakan setoran awal sebesar Rp25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Sementara waktu tunggu keberangkatan haji di Kabupaten Maros kini mencapai sekitar 33 tahun. Armina, salah satu petugas haji di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maros menuturkan, jumlah pendaftar diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Bahkan jumlahnya berpeluang menembus 2.000 pendaftar. Dalam sebulan rata-rata terdapat sekitar 100 warga yang mendaftarkan diri. Mayoritas pendaftar berasal dari kalangan petani dengan rentan usia yang beragam dan didominasi usia 40 hingga 50-an tahun.
12: Pendaftaran dari Januari 2026 sampai per hari ini sudah jumlahnya 1.610 jemaah. Dengan biayanya masih tetap sama, bukan nomor porsi.
11: Sementara Lolia, salah seorang calon jemaah haji asal Maros menuturkan, meski harus menunggu puluhan tahun, masyarakat tetap antusias mendaftar karena meyakini keberangkatan haji merupakan bagian dari panggilan untuk beribadah.
13: Pendaftar 2011, berangkat 2027.
11: Sementara itu, kota haji Kabupaten Maros untuk tahun depan mengalami penurunan. Jika tahun sebelumnya mencapai sekitar 628 jemaah, tahun depan Maros memperoleh kota sekitar 463 jemaah, terdiri dari 453 jemaah reguler dan 10 jemaah lanjut usia. Selain kota, pemerintah juga akan memperketat persiapan kesehatan calon jemaah. Rencananya akan dibentuk satuan tugas pemeriksaan kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Maros. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jemaah yang diberangkatkan dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya.
14: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, Tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
15: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
1: Warta Nusantara.
16: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
17: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
16: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pro3, jaringan berita nasional.

Ya, baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama program 1 RRI Serui masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui RRI Digital Pro 1 Serui. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda tentu saja dengan sajian informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif. Juga kami barengi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

0: Jawa.
1: Sapa pua?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi, didapati rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

Ya, baik pendengar, pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan layanan kesehatan dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. CKG di Pangkep 86,2%, 47.000 warga belum tersasar. Pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan telah mencapai 86,2% hingga periode Januari-Agustus. Dinas Kesehatan Pangkep mencatat sekitar 47.000 warga masih belum mendapatkan layanan tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Haji Mansyur SKM, di wawancara RRI Makassar pada hari Selasa 25 Agustus 2026 mengatakan, capaian tersebut berasal dari sasaran sekitar 350.000 penduduk di 13 kecamatan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan CKG secara bertahap. Pendengar, menurutnya warga yang belum mengikuti CKG bukan karena adanya kendala dalam pelaksanaan program. Mereka akan dijangkau secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan wilayah yang menjadi sasaran pelayanan. Pelaksanaan CKG dilakukan berdasarkan siklus hidup sehingga jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia masyarakat. Sasaran layanan mencakup ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Dinas Kesehatan Pangkep juga mulai menyasar anak yang memasuki tahun ajaran baru melalui pemeriksaan di sekolah masing-masing. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan screening kesehatan bagi siswa baru. Dari hasil pemeriksaan, penyakit yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan gigi, gusi, dan mulut. Selain itu, hipertensi, stroke, kolesterol, dan diabetes juga banyak ditemukan terutama pada kelompok dewasa dan lansia. Pendengar, Dinas Kesehatan Pangkep menargetkan capaian cek kesehatan gratis dapat mencapai 100% pada akhir tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta petugas kesehatan di daerah setempat warga berada. Ya, pendengar, informasi pertama ya dari Makassar. CKG di Pangkep 86,2%, 47.000 warga belum tersasar. Beranjak ke Palembang, masih dengan tema yang sama, yaitu pelayanan kesehatan. Wamenkes cek kesiapan layanan jantung RSUD Palembang Bari. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Oktavianus, memastikan layanan jantung di RSUD Palembang Bari siap menangani pasien serangan jantung. Kepastian itu disampaikan setelah Benjamin meninjau fasilitas kesehatan tersebut bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada hari Senin 24 Agustus 2026. Benjamin memastikan fasilitas layanan jantung di RSUD Palembang Bari telah didukung peralatan yang dibutuhkan. Layanan tersebut juga telah memperoleh persetujuan BPJS Kesehatan untuk menangani pasien serangan jantung. Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan untuk penyakit prioritas termasuk stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal. Penguatan dilakukan melalui kesiapan peralatan medis serta peningkatan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Pendengar, menurut Benjamin, kesiapan fasilitas jantung menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan spesialistik di rumah sakit daerah. Dukungan peralatan dan jumlah sumber daya manusia dinilai penting agar pasien mendapatkan penanganan secara tepat. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas penunjang layanan kesehatan. Fasilitas yang diperiksa meliputi layanan radiologi atau imaging, ruang perawatan umum, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan peralatan, alur pelayanan, serta tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat mendorong rumah sakit daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan rujukan. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan Pemkot Palembang mendukung penguatan layanan kesehatan di RSUD Palembang Bari.
Pemerintah kota juga memastikan arahan pemerintah pusat terkait penanganan tuberkulosis akan ditindaklanjuti melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Penguatan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan spesialistik di Kota Palembang. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan rumah sakit daerah dalam menangani penyakit prioritas. Ya, pendengar, dua informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan kesehatan dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Ya, pendengar, pukul 8:16 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan ke ruang dengar Anda dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Disdikbud Pontianak pantau efektivitas pembelajaran daring. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Di tengah kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kota Pontianak, Hermawan Eko Wibowo, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan pembelajaran daring tetap berjalan efektif dan memberikan layanan pendidikan kepada siswa, meski kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara. Menurut Hermawan, pengawasan dilakukan melalui pengawas sekolah yang memonitor pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pengawas juga melakukan kunjungan ke sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana guru memberikan pembelajaran secara daring. Hermawan menjelaskan, dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, guru tetap hadir di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena itu, efektivitas guru menjadi salah satu aspek yang dipantau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pendengar, selain pemantauan langsung, sekolah juga diwajibkan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Laporan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hermawan mengatakan hingga kini pihaknya juga memantau berbagai respon masyarakat, termasuk keluhan orang tua siswa yang disampaikan melalui media sosial. Ia mengakui penerapan pembelajaran daring memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun menurutnya, keselamatan dan kesehatan peserta didik tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi kondisi udara yang tidak sehat. Hermawan menambahkan kondisi kabut asap akibat karhutla menjadi tantangan yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Guru dan sekolah diharapkan mampu beradaptasi sehingga proses pembelajaran tetap dapat diberikan kepada siswa. Pendengar, Disdikbud Kota Pontianak akan terus menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan perkembangan kondisi kualitas udara atau indeks standar pencemaran udara. Dengan pemantauan tersebut, Disdikbud Kota Pontianak memastikan pembelajaran bagi siswa SD hingga SMP tetap berlangsung selama kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap karhutla. Ya, pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi pertama yang bertemakan layanan pendidikan, di mana Disdikbud Pontianak pantau efektivitas pembelajaran daring. Baik, pendengar, masih dengan tema yang sama, layanan pendidikan, kita beralih dari Pontianak, kita ke Flores. Kemendikdasmen pastikan pembelajaran tetap berjalan pasca gempa Flores. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan pembelajaran tetap berlangsung bagi murid terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 1.378 satuan pendidikan terdampak dan sekitar 1.116.324 murid membutuhkan dukungan layanan pendidikan selama kondisi darurat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ati Pelati Pulhayat, mengatakan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan keselamatan warga sekolah. Pembelajaran saat ini dilaksanakan dari rumah dan tempat pengungsian karena gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Dari satuan pendidikan yang telah melaporkan kondisi pembelajaran, 9.923 sekolah menerapkan belajar dari rumah dan 171 sekolah melakukan pembelajaran daring. Selain itu, sebanyak 35 sekolah menggunakan kelas darurat dan 30 sekolah masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat yang memberikan fleksibilitas terhadap moda dan materi pembelajaran.
Pendengar, panduan tersebut menekankan materi esensial, penguatan literasi dan numerasi dasar, serta dukungan psikososial bagi murid. Dampak gempa mencakup 7 kabupaten dengan kerusakan pada ribuan ruang kelas dan fasilitas pendidikan lainnya. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, sebanyak 5.521 ruang kelas mengalami kerusakan, termasuk 2.229 ruang kelas rusak berat atau total. Sebanyak 502 satuan pendidikan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores. Pendengar, sejak 16 Agustus, tim Kemendikdasmen telah bergerak ke sejumlah wilayah terdampak untuk menyalurkan bantuan pendidikan dan kebutuhan dasar. Kemendikdasmen juga menyiapkan 100 tenda ruang kelas darurat bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat maksud kami. Selain fasilitas belajar, pendampingan psikososial diberikan kepada murid dan guru melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Kemendikdasmen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembelajaran darurat berjalan hingga masa kebijakan berakhir. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan pendidikan. Kemendikdasmen pastikan pembelajaran tetap berjalan pasca gempa Flores. Semoga informasi tentang layanan pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Pendengar, Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.

Baik pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Banyuwangi jadi percontohan nasional pengentasan kemiskinan. Pendengar, Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Kementerian Sosial menetapkan Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi. Penunjukan tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani dan jajaran perangkat daerah. Program PPSE akan menjadi model nasional yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Andi mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial. Program tersebut sebelumnya dikembangkan di Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten kota di Indonesia.

Pendengar, melalui PPSE, Kemensos tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Program mencakup pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, kepemilikan aset produktif, hingga akses terhadap peluang ekonomi agar penerima bansos dapat graduasi secara bertahap. Sasaran program meliputi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, atensi, serta orang tua siswa sekolah rakyat. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 hingga 4, berusia 19 hingga 64 tahun, dan telah menjadi penerima PKH atau bantuan sembako minimal 1 tahun. Pendengar, menurut Andi, hasil pemetaan Kemensos menunjukkan terdapat dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, yakni penguatan sektor ekonomi dan ketepatan data, pemberdayaan pertanian, penciptaan lapangan kerja formal, serta intervensi berbasis data dinilai lebih berkelanjutan dan menurunkan angka kemiskinan. Kemensos kini telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pemetaan lapangan dan penyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan PPSE sekaligus referensi bagi daerah lain. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani menyambut penunjukan tersebut sebagai tantangan sekaligus kepercayaan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemkab Banyuwangi siap menindaklanjuti rekomendasi teknis agar program benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendengar, Kementerian Sosial menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi uji coba model pengentasan kemiskinan nasional melalui Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi atau PPSE. Program ini akan mengembangkan pola pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi dan graduasi dari bantuan sosial. Penunjukan tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani dan jajaran perangkat di Banyuwangi. Andi mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan digitalisasi perlindungan sosial yang sebelumnya diuji coba Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten kota di Indonesia. Pendengar, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu masyarakat melalui bansos, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga agar lebih mandiri. Saat ini angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat sebesar 6,13%. Melalui PPSE, Banyuwangi diharapkan menjadi model nasional dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan berkelanjutan. Ya, pendengar, informasi kedua ya, model pengentasan kemiskinan nasional akan diuji di Banyuwangi. Dua informasi berturut-turut sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan pengentasan kemiskinan. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
2: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, baik pendengar Pro Satu dari Suri di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan di pukul 9 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden memegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.